0: kamu tuh jangan dibawa ke laut.
1: Oh.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia. Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Bilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih bareng Tifa Teman Pro 2 di edisi hari ke-16 ataupun hari Selasa ya. Dan mungkin kamu juga masih menikmati hari libur kamu nih. Waduh, tenang-tenang, Tifa bakal temenin kamu sampai dengan jam 11 kalau siang hari ini Teman Pro 2. Pastinya juga kita sebagai manusia modern yang tentunya gak jauh dari berbagai macam jenis produk-produk, baik yang itu produk makanan ataupun juga produk-produk yang kita gunakan sehari-hari. Dan itu juga kayaknya wadah ataupun tempatnya itu juga banyak yang menggunakan plastik ya Teman Pro 2. Tapi kan kita udah tahu ya kalau plastik itu memang berbahaya, apalagi sekarang juga banyak yang terpapar mikroplastik. Tapi ya cara kita untuk bisa mengurangi dari sampah itu bisa dilakukan mulai dari rumah loh. Nah, gimana aja sih caranya untuk bisa menjadi manusia modern yang aware terhadap lingkungan? Kita bakal bahas di pagi hari ini. Stay tune ya. To the hunt for the bank robbers being called the Sun Drop Bandits, striking for a fourth time in a robbery spree on the West Coast. We have more on how the police are trying to track them down.

0: My life be like.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol, skip tawaran pinjol, skip utang pinjol.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu kalau setiap hari tuh ngerasa sampah di rumah itu tuh nggak pernah habis? Baru aja buang kantong plastik kemarin, malah udah nambah lagi hari ini. Belum lagi botol minuman, bungkus makanan, sampai kardus belanja online. Apalagi kan kalau kardus belanja online tuh nggak lengkap kalau nggak pakai bubble wrap ya. Dan itu kan terbuat dari plastik juga ya. Jadi makin banyak nih sampah-sampah yang menumpuk. Dan memang masalah sampah itu jadi salah satu tantangan besar yang dihadapi hampir semua masyarakat, apalagi juga di perkotaan gitu ya, termasuk dengan Kota Pekanbaru. Tapi ya kabar baiknya nih, menjaga lingkungan tuh nggak selalu harus dimulai dengan kayak kita harus dari yang besar-besar dulu gitu. Dan memang perubahan bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang bisa dilakukan dari rumah dulu, teman Pro 2. Dan pastinya kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa ngebantu mengurangi sampah dan juga membuat lingkungan jauh lebih bersih. Ya, who knows, setelah dengar Spada kali ini, kamu bisa jadi tergerak nih untuk bisa mengumpulkan sampah-sampah dan nanti dibawa ke suatu tempat yang bisa ditukarkan ataupun juga dengan bank sampah gitu ya, teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas ya di pagi hari ini apa aja sih sampah-sampah yang banyak ditemukan ataupun juga yang sehari-hari kita pakai gitu dan akhirnya bisa menjadikan sampah, teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas selengkapnya di Spada untuk sesi kedua kali ini.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
5: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Teman Pro 2, kebiasaan baik berikutnya yang bisa dilakukan dari dalam rumah adalah memilah sampah sesuai jenisnya. Pilih sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah ataupun daun-daunan. Ini bisa dipisahkan gitu ya dari sampah anorganik kayak plastik, botol, kaleng, dan kertas. Dan pastinya juga dengan sampah-sampah anorganik ini juga bisa dimanfaatkan kembali, dimana bisa dikelola sampah sendiri dan tentunya masyarakat bisa menyetorkan sampah anorganik yang masih punya nilai ekonomi kayak botol plastik, kardus, kertas, kaleng, atau botol gitu ya, botol kaca gitu. Dan menariknya lagi nih, sampah yang disetorkan ini bakal ditimbang dan juga dicatat layaknya menabung. Jadi selain membantu lingkungan tetap bersih, kita juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari sampah yang sebelumnya dianggap enggak berguna. Dan pastinya juga untuk memilah-milah sampah ini juga harus dimulai dari dalam rumah sendiri ya, agar kita juga bisa ngebantu untuk bisa menjaga lingkungan.

0: Trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Alangkah baiknya kita mulai dari diri kita sendiri dulu untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah, sampai memanfaatkan bank sampah yang tersedia di Pekanbaru. Dan semuanya bisa jadi langkah nyata buat menciptakan kota yang lebih bersih dan nyaman. Karena sebenarnya tuh semuanya kalau dimulai dari diri sendiri, dari langkah kecil, semuanya kalau kebiasaan akan menjadi langkah yang lebih besar dan nanti bisa dikampanyekan di seluruh lingkungan kita, teman Pro 2. Dan fun fact, kalau kamu punya halaman rumah yang luas, kamu juga bisa coba mengolah sampah organik jadi kompos. Selain mengurangi volume sampah yang ternyata bisa menyebabkan biogas gitu ya, gas metana ya, hasilnya juga bisa digunakan buat menyuburkan tanaman. Dan bumi kita bukan cuma tugas pemerintah atau petugas kebersihan aja, tapi emang tanggung jawab kita bersama. Karena produk yang kita makan, sampahnya juga adalah tanggung jawab kita, teman Pro 2. Dan kita cukupkan dulu sepade untuk edisi tentang sampah pagi hari ini. Semoga bisa jadi reminder lagi buat kita, buat Tifah juga tentunya, di mana sampah juga adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia untuk bisa mengolahnya dengan lebih baik lagi, teman Pro 2. Next, kita bakal masih lanjutkan lagi sepada dengan topik yang berbeda lainnya, spesial psikologi pastinya. Tapi untuk hari ini kita ngobrolnya bareng Tifah aja ya, teman Pro 2. Stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita masih di Spada ya. Dan kali ini dari jam 8 sampai dengan jam 9 kita bakal bahas Spada edisi psikologi atau opsi Teman Pro 2. Dan kayaknya pagi hari ini kita bakal bahas buat kamu nih, teman-teman Pro 2 yang kayaknya kalau lagi megang HP masih nyariin HP-nya di mana dan itu udah lupa gitu ya, ataupun kayak baru aja ganti password kemarin untuk satu aplikasi, besoknya udah lupa lagi passwordnya apa, atau sesimpel kayak naro Tumblr tapi kamu bingung Tumblr-nya ada di mana padahal udah kamu masukin ke dalam tas kamu, teman Pro 2. Dan ya benar banget, emang sekarang tuh kayak orang-orang tuh mudah banget ya untuk ke-distract atau juga malah buru-buru panik nyari barangnya ketika tidak terlihat di depan mata, alias cepet banget lupanya, teman Pro 2. Dan kadang-kadang tuh ya dari kecil kita udah terdoktrin pelupa berarti udah tua, padahal nih faktanya satu penyebab paling umum ini berasal dari gaya hidup sehari-hari, penyebab orang mudah lupa gitu ya, misalnya kurang tidur karena begadang nonton series ataupun scrolling media sosial sampai larut malam. Ayo, siapa yang sering begini? Ternyata itu bisa juga membuat kita mudah lupa. Wah, kok bisa ya? Kenapa sih kurang istirahat ataupun kurang minum itu bisa menyebabkan kita menjadi seseorang yang pelupa? Nah, kita bakal bahas satu jam ke depan sampai dengan jam 9, teman Pro 2. Stay tune di sini.

0: gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar, apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

usut punya usut, ternyata salah satu penyebab seorang menjadi lebih mudah lupa adalah stres dan juga terlalu banyak pikiran. Buat kamu yang sering-sering banyak pikirannya, mungkin boleh deh dikasih space ataupun dikasih ruang ya, biar gak pelupa orangnya. Karena ketika otak dipenuhi bagian ataupun juga berbagai tekanan yang ada, mulai dari mungkin tugas kuliah, pekerjaan, masalah pertemanan, bahkan sampai overthinking hal-hal yang nggak perlu kamu pikirin, maka fokus kita akan menurun. Dan ini juga akan berakibat pada informasi yang masuk tuh nggak tersimpan dengan baik, jadinya kita tuh lebih sering lupa sama hal-hal yang sederhana. Dan selain itu juga gaya hidup berpengaruh besar sama daya ingat. Karena kalau kita kurang tidur, terlalu lama menatap layar gadget sampai kelelahan mental atau yang disebut dengan brain fog, ini bisa ngebuat otak bekerja kurang optimal. Dan gak heran ya kalau banyak anak muda ini ngerasa sulit berkonsentrasi gitu. Emang tadi Tifa udah ngomong brain fog. Nah ternyata ini tuh ketika kita ngerasa pikiran berkabut, sulit fokus, gampang terdistraksi, dan akhirnya jadi pelupa, teman Pro 2. Dan tapi ya kalau brain fog tadi kan ini juga menjadi salah satu fenomena yang dekat dengan anak muda. Sebenarnya bukan penyakit sih, tapi lebih ke kondisi ketika otak tuh terasa kayak lemot ataupun juga sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil keputusan serta mudah lupa. Dan penyebabnya juga bisa karena stres, kelelahan, kurang tidur ataupun terlalu banyak menerima informasi tadi, teman Pro 2. Karena emang overload informasi di era digital saat ini juga kan kita setiap hari menerima ratusan informasi ya. Bisa dari media sosial, lewat video ataupun juga postingan-postingan orang lain, chat, dan juga notifikasi yang terus-menerus masuk gitu. Sehingga otak yang terus dibanjiri informasi bisa mengalami cognitive overload, sehingga juga kemampuan fokus dan mengingat jadi menurun. Nah, kira-kira gimana ya caranya biar kita tuh bisa terhindar dari brain fog ini? Yang penasaran? Stay tune di sini, Tifa punya jawabannya.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh. Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dan

0: ancam pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Ternyata nomor 2, banyak orang mengira itu kalau pelupa cuma karena usia. Padahal kondisi kayak kecemasan, overthinking, burnout, depresi yang juga ini sekitaran psikologi gitu ya. Ini juga bisa ngebuat seseorang sulit fokus yang akhirnya menyebabkan informasi itu gak tersimpan dengan baik di memori. Dan emang psikologi menjelaskan kalau seseorang mengalami stres berlebihan, tubuh memproduksi hormon kortisol. Dan kalau berlangsung terus-menerus, kortisol ini bisa mengganggu proses penyimpanan dan juga pengambilan informasi di otak. Makanya nih, waktu lagi banyak pikiran, kita tuh jadi gampang lupa. Dan kalau untuk mengatasi dari brain fog tadi ataupun mudah lupa, ada beberapa cara yang bisa dilakukan teman Pro 2. Dan salah satunya adalah dengan memperbaiki kualitas tidur. Karena waktu tidur, otak memproses dan juga menyimpan informasi yang diterima sepanjang hari. Karena kalau kurang tidur atau sering begadang, ini bisa ngebuat otak bekerja kurang optimal. Dan usahakan tidur 7-9 jam setiap malam, serta mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur. Dan pastinya dengan mengelola stres dengan baik, stres kan bisa pasti selalu ada dong ya, ataupun juga pasti selalu dirasakan sama manusia gitu. Tapi kalau udah berkepanjangan dan juga membuat otak sulit fokus serta mempengaruhi daya ingat, coba deh buat melakukan aktivitas yang menenangkan kayak olahraga ringan, berjalan kaki, mendengarkan musik, menulis jurnal, atau sekedar mengambil jeda dari aktivitas yang ngebuat pikiran terasa penuh. Dan pastinya juga menjaga pola makan serta aktivitas fisik biar kita tuh tidak menjadi pelupa teman-teman.

Ais ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
2: Iya, Mas. Ini.
1: Nah.
3: Tunggu.
1: Apaan sih? Ini lagi hangat, enak tahu.
3: Ih, makanan itu jangan ditiup.
1: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
3: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida sebentar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
1: Oh iya, terus gimana dong?
3: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
1: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

0: PC-ku. Tadi PC-ku umur saya 20. Itu tidak kita kuliah. Kuliah di Inggris. Saya mau jadi itu.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa. Cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
3: Itu ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
4: Biar cepet mateng, Kak.
3: Canda ya, itu kan mitos masyarakat setempat, dari orang-orang tua dulu.
4: Beneran bisa loh, karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
3: Serius? Bukan bohongan?
4: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Teman berdua, kalau akhir-akhir ini kalian tuh merasa sering lupa, sulit fokus, ataupun pikiran yang kerasa kayak nge-lag gitu, jangan langsung menyalahkan usianya ya. Oh enggak, kok ini faktor umur, faktor usia gitu. Bisa jadi itu adalah sinyal dari tubuh dan juga pikiran yang lagi kelelahan. Dan mungkin kamu bisa mulai dengan hal sederhana, tidur yang cukup, mengurangi waktu scrolling medsos yang berlebihan, mengelola stres, dan juga meluangkan waktu buat istirahat. Sederhana sih istirahat, tapi efeknya luar biasa karena ya otak juga sama nih kayak kita butuh jeda sejenak ya. Jangan sampai terlalu sibuk kejar banyak hal sampai lupa merawat diri sendiri teman produa. Dan pastikan mungkin bisa juga dengan detox media sosial, dengan puasa dulu media sosial ya, biar gak terlalu banyak untuk melihat yang bikin kita overthinking.

Masih di Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2, dan kita lanjutkan lagi untuk pagi hari ini ada di Spada untuk edisi moderasi beragama. Bakal kita bahas teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi ini. So buat kamu stay tune terus ya di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
2: Halo Ibu Mita.
3: Iya.
2: So tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu?
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
3: Oh tidak, tidak Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Kita lanjut lagi teman Pro2 untuk Spada edisi moderasi beragama yang hadir di setiap hari Selasa dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh lagi, boleh dong jujur-jujuran aja kita ya di pagi hari ini. Siapa sih yang setiap hari pasti buka media sosial, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Rasanya tuh gak jauh-jauh ya dari TikTok, Instagram, X, ataupun YouTube gitu ya. Tapi pernah gak sih kalian menemukan konten yang bikin orang tuh saling menyerang karena beda pandangan ataupun keyakinan? Nah, ketika kita buka satu konten terus kita lihat kolom komentar sectionnya, itu tuh kayaknya banyak banget deh orang-orang yang saling bertengkar, saling mengutarakan pendapat, tapi saling menyerang gitu. Menyerang entah itu pribadinya, entah itu memang dari profilnya. Dan ada kayak saling menuduh gitu. Waduh, ini kamu akun buzzer nih, akun buzzer gitu. Nah, tentunya di tengah derasnya arus informasi muncul satu hal yang semakin penting buat kita pahami, ya. Ini adalah moderasi beragama ya. Sederhananya, moderasi beragama tentunya cara beragama yang gak berlebihan, menghormati perbedaan dan tetap menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Karena ya emang Indonesia tuh dibangunnya tuh dari keberagaman, seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, dari berbagai suku, budaya dan juga agama. Jadi bukan soal menyamakan semua orang, tapi gimana cara kita bisa hidup berdampingan dengan saling menghargai. Dan ternyata emang tantangan terbesar moderasi beragama saat ini malah justru banyaknya tuh dari media sosial. Ya walaupun dari media sosial juga kita jadi tahu ya berbagai macam kebudayaan yang ada, tapi gak menutup kemungkinan juga nih banyaknya perpecahan yang terjadi dimulai dari komentar-komentar yang ada di media sosial. Dan emang media sosial itu sebenarnya bisa jadi jembatan dan juga bisa jadi tembok juga nih. Tapi lebih pro yang mana sih? Ini sebagai media ataupun juga media sosial itu sebagai jembatan kah? Atau lebih cenderung menjadi tembok pembatas antar sesama warga negara Indonesia?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Teman Pro 2, media sosial tuh sebenarnya bisa loh jadi jembatan yang mempertemukan banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Kita bisa belajar budaya baru, mengenal tradisi orang lain, bahkan berdiskusi dengan orang yang punya pandangan berbeda. Tapi penelitian ini juga menunjukkan kalau media sosial bisa jadi ruang penyebaran hoax, ujaran kebencian, stereotip, dan juga informasi yang gak benar tentang agama. Kalau gak disikapi dengan bijak, hal ini bisa memicu konflik dan juga memperlebar jarak antar kelompok masyarakat. So, moderasi beragama di era digital bukan cuma soal hubungan antar umat beragama, tapi juga soal kemampuan kita menyaring informasi. Jangan sampai kita langsung percaya aja nih, langsung marah, langsung membagikan suatu konten, langsung tersulut emosi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Ya, merasa harus kayak lebih kalem aja dulu kali ya, biar semuanya juga nggak tersulut gitu.
1: Sumpah kita gantung banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
2: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

Yes, teman Pro 2, tentunya dengan kita ngebahas dari moderasi beragama tadi juga ada nih, ternyata Kementerian Agama juga menjelaskan kalau moderasi beragama punya beberapa indikator penting, diantaranya komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga sikap menghargai budaya lokal. Tentunya ini juga jadi fondasi ya agar keberagaman Indonesia nih tetap terjaga. Jadi di tengah derasnya arus media sosial, kita harus bisa jadi generasi yang memilah-milah informasi yang menurut kita adalah benar dan juga sesuai dengan norma yang ada. Tidak mudah terprovokasi, gak mudah membenci, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Karena perbedaan bukan alasan buat bermusuhan. Justru dari perbedaan itulah kita jadi belajar dan juga saling menghargai buat hidup berdampingan, teman Pro 2. Oke, kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk pada edisi moderasi beragama kali ini. Semoga bisa nambah insight baru lagi, dan semoga kita semakin sadar kalau bermedia sosial itu juga punya etikanya ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 sampai dengan jam 11 bakal ada Pro 2 Hitlist, tapi tenang, Pro 2 Hitlist juga bakal sampai jam 12 siang kok, tapi Tifa bakal temenin kamunya cuma sampai jam 11 aja. Untuk menutup pada edisi kali ini, kita akan putar dulu satu buah lagu dari Tulus dengan Monokrom.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2, saatnya kita ikutin Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, kelompok terbang atau kloter BTH12 yang merupakan kloter 10 asal Provinsi Riau menjadi rombongan terakhir jemaah haji Riau pada gelombang pertama yang tiba kembali di tanah air. Sebanyak 440 jemaah dan petugas haji mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam kemarin Senin 15 Juni 2026 pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Dan Devizon yang juga merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji gelombang pertama asal Riau.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Tabligh Akbar dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah digelar di Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru pada kemarin Senin 15 Juni 2026. Yang menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat nilai spiritual sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Dan M. Subli juga merupakan Ketua Harian Pengurus Masjid Agung Ar-Rahman ini juga menyampaikan peringatan tahun baru Islam bukan hanya bersifat seremonial, tapi juga diisi dengan kegiatan keagamaan yang bermakna bagi jemaah. Dan teman Pro 2, kamu bisa membaca informasi tadi di laman rri.co.id. Dan nantikan Info Pro 2 untuk edisi hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Santai siang di Pro 2.
2: Pro 2 Hitlist.

Yes, kita dibuka nih produk hit list dengan satu lagu dari Aespa dengan Rich Man. Ini kayak apa ya, mencoba untuk afirmasi diri agar kita bisa menjadi orang-orang rich. Kita rich gak sih? Of course, kita rich ya, semoga. Tentunya kita dibuka dengan lagunya Aespa, Rich Man, teman produk. Of course, lagu ini tahun lalu rilis di September 2025. Dan next, kamu bisa request lagu yang hits banget di Pro 2 Hitlist kali ini sampai dengan jam 12. Tapi Tifa bakal temenin kamu cuma sampai jam 11 siang ini aja, teman Pro 2. Silakan kamu ketik aja lewat WhatsApp kita, mau lagunya dari siapa dan judul lagunya apa. Nanti Tifa bacain dan Tifa puterin kalau lagunya tersedia ya, dan sesuai dengan tahun-tahun yang baru-baru ini rilis ataupun juga yang baru-baru ini populer lagi di media sosial ataupun juga di timeline kamu, teman Pro 2. Kalau kamu mau request lewat Instagram juga boleh, langsung aja menuju Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Tapi kalau kamu mau WhatsApp juga boleh, 0811 7600 884. Sambil nunggu request dari kamu, sebelum Tifa bacain nanti, kita dengerin dulu satu lagu dari Juicy Lucy dulu kali ya, dengan lagu terbarunya yang berjudul Gurun Hujan. Enjoy.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

teman Pro 2. Kali ini udah banyak yang WA kita. Kita cek dulu kali ya dari yang paling bawah. Ini ada Mas Agung di Wadiagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Srikandi. Katanya Mas Agung mau request lagunya Nadif Bahasa Lama featuring Aisyah Ratno Aziz Harun. Kota ini tak sama tanpamu. Tapi kita punyanya yang versi Nadif Bahasa Lama seorang ya. Oke, nanti kita bakal puterin yang Nadif Bahasa Lama Kota ini tak sama tanpamu untuk Mas Agung. Katanya salam kompaknya buat Mbak Tifah, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, Mas Dito, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Yang pergi biarlah pergi, yang setia akan tetap tinggal walau tanpa disuruh. Masya Allah, quotes-nya kena banget tuh ya. Jadi intinya let it go aja ya Mas Agung ya kayaknya. Terima kasih Mbak Tifa, wassalam. Terima kasih juga Mas Agung sudah mengirimkan request-nya. Nanti kita puterin yang Nadif Bahasa Lama Kota ini tak sama tanpamu. Next kita mau puterin lagi. Oh, ini juga ada nih ternyata quotes of the day-nya, gak mau kalah. Tapi ini dari siapa ini? Dari Zulia di Jakarta. Katanya salam buat kakak penyiarnya dan The Enggie seluruh Indonesia. Katanya mau request lagunya Remuk dari Enggie Carvalho. Enggie ya, okay. Nanti kita puterin lagunya Enggie yang Remuk ya. Next, masih ada dari WhatsApp, ada beberapa lagi, Tifa mau bacain dulu, ini katanya dari, wah kita cek dulu nih profilnya, dari S. Caca, katanya S. Caca ini mau request lagu Haha dari Sabrina Leanor, makasih. Okay, kita tiga dulu kali ya, tiga dulu kita putar buat kamu teman Pro 2, nanti next, kita bakal puterin lagi lagu favorit kamu ataupun lagu yang kamu request di Pro 2 Hitlist. Tapi kalau kamu belum tahu nih nomor WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru, silahkan buka dulu notes-nya ataupun buka langsung kontak dan simpan nomor Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884 atau bisa juga langsung aja menuju Instagram-nya Pro 2 Pekanbaru. Tifa udah buat story-nya, jadi kamu tinggal langsung aja tulis judul lagu dan juga nama penyanyinya teman Pro 2. Ini dia Nadif Bahasa Lama, Kota ini tak sama tanpamu. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: Kualitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, ikam ini belum membayari. Minyak nak minjam pulang lah. Banget bener, dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak. Bukannya, Bang, lawan kawan. Satu mat aja, nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kaya itu, Bang, nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh, nah?
0: Biasa, tuh. Sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, Am. Main slot sekalinya, ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku manjur masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolongi pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Patahkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Teman Pro 2, next lagi. Kalau tadi kita udah bacain dari WhatsApp, tapi kayaknya ada yang belum dibacain deh. Kita cek dulu kali ya. Wow, udah rame lagi nih WhatsApp kita. Cek dulu nih, ada dari siapa nih? Sumpah mati dari Selina Grace. Kayaknya belum ready deh ya kak. Belum ada kan? Selina Grace? Belum. Halo kak, selamat pagi, semangat aktivitasnya ya. Terima kasih Sunshine. Nanti kita puterin lagu lainnya ya. Yang dari Selin belum masuk nih. Jadi Tifa puterin kamu satu lagu dari yang sama penyanyinya sama-sama cewek deh. Ini deh, Gitaf. Dengan judul lagunya Mungkin di Depan Buram. Jangan dong, jangan buram-buram ya teman Pro 2. Semoga aja lebih jelas, lebih HD gitu. Atau enggak, cek aja dulu deh ke dokter mata biar lebih HD lagi ntar kalau pakai kacamata. Apa sih Tifa? Tapi nanti kamu kalau mau request masih bisa kok. Sampai jam 12 kita masih ada Pro 2 hitlistnya teman Pro 2. Jadi silakan kamu request lagu-lagu favorit kamu. Silakan di WhatsApp kita ataupun di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2. Ini dia, It Gitaf, Mungkin di Depan Buram.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Teman Pro 2, udah Tifa puterin lagu-lagu favorit kamu di sesi pertama untuk Pro 2 Hitlist. Dan next sampai jangan jam 12 di Pro 2 Hitlist juga kamu bakal ditemani sama Risa. Karena Risa udah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru yang bakal temenin kamu di santai siang dan juga sore ceria untuk edisi hari ini. So, Tifa juga mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam 5 subuh tadi sampai dengan jam 11 ini. Semoga hari libur kamu ini bisa lebih bermakna dan kamu juga bisa mengevaluasi diri kamu di tahun baru Islam ini, tahun baru satu Muharram ya teman-teman berdua. Kalau gitu, Tifa pamit undur diri dan bye-bye.

88,4 FM Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman perdua. Udah hari Selasa 16 Juni 2026. Di satu Muharram ya teman perdua ya. Hari ini di hari libur yang mungkin masih sebagian orang masih kerja nih kayak aku. Ya, penting masih semangat teman perdua untuk menjalani hari Selasa ini buat kamu di mana aja yang mau libur, yang enggak libur hari ini ya. Dan tentunya di jam 11 ini teman perdua, kalau tadi kamu udah ditemenin sama Tiffany di Perdua Hitlist, sekarang giliran Risa yang akan nemenin kamu masih di Perdua Hitlist nih. Jadi teman perdua, buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811 76 00 884 atau melalui Instagram kita di @perduapku. Risa bakal tungguin teman perdua requestan dari kamu ya untuk siang hari ini. Jangan lupa hingga nanti jam 12 siang tentunya, oke? Kalau gitu teman berdua, sambil kita nungguin requestan dari kamu, kita dengerin dulu kali ya satu lagu dari Blackpink nih dengan It's Gonna Be Fine. Dan nanti kita bakal bacain requestan yang udah masuk, oke? Okay?

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Oke, teman pro 2, langsung aja kita bacain dulu request yang udah masuk nih ya. Ada dari Mujiono Azwar, teman pro 2, mau lagu Hachuka sama Salsabil katanya. Oke, siap. Terus dari Ciaumaitu, itu susah banget sih namanya teman pro 2. Katanya Hacu dong gak Salma Salsabil juga siap. Ini ada beberapa ya yang mau request dari Salma Salsabil. Ini kita puterin yang Hacu ya teman pro 2. Terus nextnya kita bacain lagi. Ada dari Simon Leonard teman pro 2 yang mau request drama otentik yang judulnya Lama Sendiri. Wih, siap diputerin juga. Drama otentik nih musisi lokalnya Pekanbaru loh teman pro 2 ya. Ini lagunya juga enak banget nih. Jadi buat kamu yang penasaran dengerin ya. Nanti kita akan puterin lagu dari drama otentik juga, oke? Okay? Terus next satu lagi teman pro 2. Siapa tadi ya? Siang Karisa dari Nabila underscore Apsarini. Mau request lagu Merindu Lagi dong dari Mesahira. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kita puterin juga untuk kamu, oke? Okay? Jadi teman pro 2, ada 3 lagu dulu yang akan kita puterin. Ada Salma Salsabil dengan Hachu, terus juga drama otentik dengan Lama Sendiri, dan Mesahira featuring Yofi Widianto dengan Merindu Lagi. Kalau gitu buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Langsung aja kita dengerin Salma Salsabil dengan Hachu teman pro 2.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ih, bisa-bisanya di deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kamu ngirim Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini so cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo. Jadi jangan deket-deket.

0: juga belum tentu jadi.
1: Oh gitu ya. Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku.

Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Dia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

Kita nomor 2, langsung aja kita bacain lagi requestan yang udah masuk ya di siang hari yang cerah ini, teman berdua. Ada Anin di Marpoyan yang mau request lagu dari Ghea Indrawari katanya, yang 10.000 kali. Oh, kelebihan kayaknya. Oh, kelebihan ya. 1.000 maksudnya 1.000 kali. Oke. Terus siapa lagi nih ya? Ada dari It's Me _ Amira teman Pro 2 yang mau request lagu dari Kahitna featuring Monita Tahale ya, katanya yang Titik Nadir. Oke. Terus siapa lagi nih ya? Ada dari bentar ya. Kita buka dulu nih. Ada dari Dennis nih teman Pro 2. Katanya mau dengerin lagu dari For Revenge yang judulnya Serana. Oke, siap, kita puterin juga ya. Jadi kayaknya 3 lagu dulu teman Pro 2 yang akan kita puterin, karena waktu juga sudah terbatas. Jadi kita nikmatin dulu aja ya requestan yang udah di request sama teman-teman Pro 2 lainnya. Jadi kalau gitu teman Pro 2, ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali, Kahitna featuring dengan Monita Tahlia dengan Titik Nadir, dan For Revenge dengan Serana untuk kamu teman Pro 2.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
4: Gali lagi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Amit. Eh, getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Oke, teman Produa, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita di Produa Hitlist di sesi hari Selasa 16 Juni 2026. After ini jangan kemana-mana, teman Produa, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Muda Kreatif. So, stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

88,4 FM, program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di Muda Kreatif. Teman Pro 2, Risa temani kamu hingga nanti jam 1 siang. Kita bakal ngobrolin seputaran inspirasi dari UMKM dan juga pelaku industri kreatif, tentunya di siang hari ini. Sambil juga kita akan menunggu teman Pro 2 seruan azan zuhur pada pukul 12:18 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu, jangan kemana-mana, tetap di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Cacupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Hey, pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Tentunya kita masih di Muda Kreatif, di ruangnya untuk kita semua teman pro 2 berbagi informasi, terus juga penuh ide dan inovasi, dan serta juga ada inspirasi bisnis yang kita akan bahas hari ini teman pro 2. Kalau mungkin dulu banyak orang yang berpikir ya, kalau mau berbisnis terutama itu harus kayak punya toko dan modal yang besar. Tapi sekarang kenyataannya teman pro 2 mungkin cukup bermodalkan dengan laptop, handphone, dan kreativitas, ternyata cuan juga bisa datang nih. Salah satu usaha yang lagi tren di kalangan anak muda saat ini adalah jasa pembuatan konten.

sosial sekarang udah ngebuat kebutuhan konten digital tuh meningkat pesat, teman Pradua. Nggak bisa kita pungkiri ya, hampir semua bisnis sekarang itu ingin tampil menarik di media sosial maupun di marketplace. Dan menurut berbagai laporan tren bisnis di tahun 2025, termasuk jasa pembuatan konten digital, itu menjadi salah satu usaha kreatif yang paling banyak diminati anak muda, karena ya modalnya relatif kecil, namun pasarnya yang juga luas. Jadi banyak brand dan UMKM yang membutuhkan bantuan untuk membuat video promosi, desain visual hingga ke copywriting media sosial juga. Dan yang menarik, usaha ini juga dimulai dari rumah. Bahkan banyak freelancer muda yang mengerjakan proyek hanya dengan laptop dan koneksi internet aja. Jadi semakin kreatif dan semakin kita memahami tren media sosial, ya semakin besar juga peluang mendapatkan klien. Jadi teman Pradua, kalau kamu suka editing video dan desain grafis, nah mungkin ini bukan sekedar hobi aja, tapi juga bisa jadi peluang untuk bisnis kamu di masa depan nanti.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah.

0: kan, sama kayak Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Oke, tamu pro 2 ada Rara Siti Rahmawati dengan Aku Harus Apa. Dan kita masih di Muda Kreatif sama pro 2. Tadi kita udah bahas sedikit nih tentang bagaimana perkembangan media sosial yang membuat pada akhirnya kebutuhan konten digital ini jadi meningkat nih. Dan kenapa sih jasa konten digital ini juga cocok banget sama anak muda nih guys? Karena pertama tentunya anak muda ini biasanya kan lebih cepat untuk ngikutin tren media sosial. Jadi kita tahu nih lagu yang lagi viral, format video yang lagi ramai, hingga ke gaya desain yang disukai audiens juga. Terus yang kedua, karena fleksibel nih guys. Karena usaha ini juga bisa dijalankan sambil kuliah atau sambil kerja. Bahkan banyak konten kreator dan editor video yang mendapatkan klien dari berbagai daerah tanpa harus ketemu langsung. Dan yang ketiga, tentunya peluang pasarnya juga terus berkembang nih. Saat ini juga banyak banget UMKM yang mulai sadar bahwa promosi digital itu juga sangat penting nih. Karena tentunya mereka juga membutuhkan jasa admin media sosial, editor video pendek, fotografer produk, hingga ke desain konten juga. Jadi tren ini juga banyak disebut sebagai salah satu peluang usaha kreatif yang lagi naik daun di kalangan Gen Z. Artinya apa teman berdua ya? Artinya semakin banyak bisnis yang go digital, ya semakin besar juga kebutuhan terhadap jasa kreatif kayak gini teman berdua.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
4: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
3: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Jadi teman berdua dari obrolan kita hari ini, ya bisa disimpulkan bahwa peluang bisnis itu gak selalu harus dimulai dari modal yang besar teman berdua. Kadang mungkin kita bisa belajar dengan kemampuan kreativitas dan kemampuan kita, ya kan? Dan jasa konten digital juga bisa menjadi contoh gimana teknologi bisa membuka peluang baru bagi generasi muda. Jadi skill editing video, desain grafis, fotografi, nah bahkan kemampuan lainnya nih bisa bikin usaha atau jadi sumber penghasilan juga nih untuk kita teman berdua. Dan after ini Risa akan kembali lagi nemenin kamu tentunya di Sportpedia. So stay tune terus teman berdua dan semoga informasi tadi juga bermanfaat untuk kamu.

88,4 FM program 2 pekan baru teman terbaik kamu. Jam 1 aja nih teman berat 2, gak kerasa ya. Waktu cepet banget nih berlalu guys. Dan tentunya di jam 1 ini kita bakal masuk di program Sportpedia, dimana aku akan memberikan kamu informasi-informasi seputar olahraga nih guys ya. Aduh, gimana nih kalau ngomongin olahraga ya, sekarang apa sih yang lagi rame banget sama Pro 2 ya, di mana-mana ya, apalagi kalau bukan pertandingan perebutan Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Nah, kira-kira tadi kalian udah nonton siapa aja guys, pertandingan siapa aja yang udah kalian tonton hari ini gitu ya. Apa jangan-jangan tim kesayangan kamu yang berlaga di hari ini teman Pro 2. Kalau ngelihat jadwal hari ini, tadi di grup G ada Belgia lawan Mesir 1-1. Terus juga di grup H ada Arab Saudi melawan Uruguay teman Pro 2 dengan skor juga 1-1. Di grup G ada Iran plus Selandia Baru dengan skor 2-2 juga. Wah, semuanya kayaknya seri semua nih untuk pertandingan hari ini ya guys ya. Ya, teman Pro 2 mungkin ini yang juga kalian tunggu-tunggu. Tentunya mendukung jagoan-jagoan kamu teman Pro 2. Kira-kira siapakah yang akan nanti masuk ke final teman Pro 2 ya, karena sekarang masih di fase grup nih ya kan. Ya semoga juga tim jagoan kamu ya guys ya bisa melaju terus sampai ke final untuk memperebutkan Piala FIFA World Cup 2026 nih. Nanti kita bakal balik lagi tentunya ngasih kamu informasi-informasi seru dari olahraga. Mungkin nanti kita bakalan bahas juga pertandingan sepak bola ya guys ya, atau mungkin dari cabang olahraga lain. So stay tune terus sambil kita dengerin dulu kayak satu lagu dari Fizz nih teman Pro 2 dengan Tarot ya untuk kamu.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

mulai di informasi pertama Tama Pro 2 dari NPC Indonesia yang sambut baik proyek PPPI untuk delingan senilai 407 miliar rupiah nih Tama Pro 2. Dan pembangunan tahap kedua pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia di Kabupaten Karanganyar ternyata membutuhkan alokasi dana sekitar 407 miliar rupiah dan tentunya dari National Paralympic Committee of Indonesia ini menyambut baik rencana kelanjutan pembangunan proyek olahraga nasional tersebut. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo juga meninjau langsung proyek di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini pada hari Senin 15 Juni 2026 kemarin. Dan kunjungan tersebut juga bertujuan untuk meninjau secara langsung kesiapan lahan serta berbagai sarana pendukung atlet juga. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia Rima Ferdianto juga mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum atau PU untuk memperbaiki sarana yang ada. Kemudian asrama atlet berkapasitas 188 kamar serta lintasan atletik juga telah rampung dikerjakan pada tahap pertama. Ia juga menjelaskan pusat pelatihan tersebut juga akan menjadi salah satu tempat olahraga terbaik di Asia Tenggara. Dan kompleks olahraga ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk cabang olahraga para renang dan juga para judo, teman-teman berdua. Sementara itu, Menteri PU Dodi Hanggodo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memulai pengerjaan fisik tahun ini. Dan rencana pembangunan tahap kedua tersebut juga dirancang untuk mewujudkan fasilitas olahraga basket hingga para catur. Beliau juga menjelaskan bahwa fasilitas sky bridge dan juga skywalk juga sangat penting untuk memudahkan mobilitas para atlet. Dan pemerintah juga merencanakan pengadaan unit genset baru sebagai langkah antisipasi bila terjadi gangguan kelistrikan juga, teman-teman. 2.

0: lah.
1: Wow, atasan lagi dinas luar kota?
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak? Nggak tahu.
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

Maurizio Sarri ini ditunjuk sebagai pelatih kepala Atalanta. Ini menggantikan Rafael Palladino setelah masa jabatan singkatnya dihentikan pekan lalu. Diketahui Sarri ini baru saja mencapai kesepakatan mengakhiri kontrak dengan Lazio. Ini Selasa 16 Juni 2026 ini. Dan tentunya Sarri menghadapi tugas untuk membentuk kembali skuad Atalanta yang berjuang menyamai pencapaian selama 9 tahun masa jabatan Gian Piero Gasperini. Dan Atalanta juga tentunya mengakhiri musim Liga Domestik di peringkat ke-7 Serie A dan gagal mengamankan sepak bola elit Eropa untuk musim depan. Dan tentunya teman perdua, kekurangan mereka juga semakin terlihat di pentas kontinental di perjalanan Liga Champions. Mereka juga harus berakhir di babak 16 besar juga. Dan tentunya teman perdua, Sarri yang menghabiskan masa kecilnya yang singkat di wilayah Bergamo sebelum memulai karir kepelatihannya, dan ia kembali ke ruang istirahat hanya beberapa minggu setelah meninggalkan Lazio, menyusul dengan musim yang sulit juga. Atalanta juga berharap Sarri juga bisa membawa perubahan signifikan setelah musim yang mengecewakan ini. Dan para penggemar Atalanta juga menantikan gebrakan yang akan dilakukannya di musim depan nanti. Kemudian kekalahan telak dari Bayern Munich juga menjadi momentum evaluasi besar bagi klub. Dan Sarri ini diharapkan juga bisa mengembalikan kejayaan Atalanta di kancah domestik dan juga di Eropa.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
4: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Doken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

Oke, teman Pro 2, seperti kita cukupkan dulu untuk sesi kita di Sportpedia hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya teman Pro 2 masih barengan sama Risa yang akan nemenin kamu. Kita bakalan masuk di Pernah Hits nih, wow. Pernah Hits, seperti biasa kita bakalan bahas selama 1 jam penuh nih musisi-musisi kesayangan kamu yang tentunya lagu-lagu mereka nih pastinya pernah hits nih teman Pro 2, ya kan? Dan juga kita bakalan dengerin lagunya mereka juga selama 1 jam penuh juga nih. Penasaran dong hari ini kita bakalan bahas siapa yang penasaran dan nunggu banget? Nah, jangan kemana-mana, nanti Risa bakalan balik lagi. Jadi stay tune terus di program 2 Pekan Barat, teman terbaik kamu. Sisa.

jam 3 ini, di jam 3 gak tau di jam 2 ini, maksud Risa Teman Pro 2, kita masih barengan di program Pernah Hits. Di mana Risa bakal ngajakin kamu buat nostalgia bareng nih di siang hari ini Teman Pro 2. Tentunya dengan musisi-musisi dan lagu-lagu yang juga pernah menghiasi perjalanan hidup kita. Dan spesial hari ini kita bakalan membahas sosok penyanyi, aktris sekaligus juga entertainer yang karyanya juga selalu berhasil nyentuh hati banyak orang nih guys. Apalagi kalau bukan Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL ya. Dan bicara soal BCL Teman Pro 2, rasanya hampir setiap generasi ini kayak punya lagu favoritnya masing-masing. Mulai dari lagu galau, lagu cinta, sampai ke soundtrack film yang bikin kita jadi susah move on nih. Ditambah dengan suara lembutnya dan kemampuan dari BCL sendiri nih menyampaikan lagunya tuh dengan penuh emosi nih, Widi. Tapi bukan emosi marah ya guys ya. Dan tentunya ini yang bikin BCL menjadi salah satu penyanyi perempuan paling konsisten di industri musik Indonesia. Nah, Teman Pro 2, tentunya hari ini kita bakalan mengingat kembali perjalanan karir, kemudian prestasi, dan tentunya lagu-lagu hits yang juga pernah menemani hari-hari kita nih guys. Jadi buat kalian yang penasaran jangan kemana-mana. Nanti kita bakalan kulik bareng-bareng ya, sambil kita dengerin dulu lagu dari BCL yang judulnya Menghapus Jejak Rumah Teman Produs. Sebenarnya ini sih lagunya Peter Pan ya, tapi ini duet sama Ariel nih guys. Kita dengerin dulu ya.

0: korannya, koran. Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sama berdua kalau kita ngomongin awal karir dari BCL sendiri sebelum dia dikenal sebagai diva pop Indonesia. BCL ini memulai karirnya di dunia hiburan sebagai aktris sinetron dan juga model iklan nih. Namanya juga mulai melejit ketika membintangi film Cinta Pertama bersama dengan Ben Joshua. Dan dari film tersebut lahir lagu soundtrack berjudul Cinta Pertama atau Sani yang langsung meledak di pasaran. Dan kesuksesan lagu itu juga menjadi titik awal perjalanan BCL di industri musik. Dan setelah itu juga ia merilis album-album yang melahirkan banyak lagu populer seperti Aku Tak Mau Sendiri, Karena Ku Cinta Kau, hingga Kepernah Muda. Dan yang membuat BCL juga berbeda adalah kemampuannya membawakan lagu-lagu bertema cinta dengan sangat emosional dan dekat banget nih sama kehidupan banyak orang, teman-teman berdua.
1: Teman Pro 2, selamat sore.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya silikon. Saya midazolidinil urea. Saya tritanolamin.
1: Saya hidroquinon.
2: Saya mineral oil.
3: Kalau saya sodium lauren sulfat.
4: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
5: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
5: bersinar.
6: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
7: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor.

Nomor 2 kalau kita ngomongin lagu-lagu BCL yang pernah hits, pasti daftarnya bakal panjang banget ya. Salah satunya adalah lagu Karena Ku Cinta Kau, lagu yang menjadi salah satu anthem cinta di era 2000-an dan juga masih sering diputar sampai sekarang nih. Terus ada lagu Aku Tak Mau Sendiri yang berhasil menunjukkan karakter vokal BCL yang lembut tapi kuat secara emosional. Dan gak ketinggalan lagu 12 Tahun Terindah yang begitu menyentuh hati kita ya Taman Pro 2 karena menciptakan kenangan dan rasa kehilangan yang mendalam juga. Dan menariknya di tengah perubahan tren musik, karya-karya BCL ini juga tetap masih relevan di Taman Pro 2 dan terus didengarkan oleh para generasi muda. Itu melalui perform digital dan tentunya ini membuktikan bahwa lagu yang dibuat dengan ketulusan itu memang punya umur yang panjang ya Taman Pro 2.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun

Tema berdua, perjalanan karir BCL juga menunjukkan bahwa konsistensi, kerja keras, dan juga kemampuan beradaptasi ya merupakan kunci untuk tetap bertahan di industri hiburan yang juga terus berubah. Dari seorang artis muda hingga menjadi salah satu penyanyi papan atas Indonesia, BCL tentunya telah menghadirkan banyak karya yang bukan hanya populer tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan hidup para pendengarnya. Dan mungkin ada lagu BCL yang mengingatkan kamu juga teman berdua pada masa sekolah, masa kuliah dulu, barengan sama sahabat, atau mungkin mengingatkan kamu pada seseorang yang pernah spesial dalam hidup kamu. Karena itulah musik ya teman berdua ya, selalu punya cara unik buat ngebawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan itu dia teman berdua, kita udah nostalgia bareng selama 1 jam penuh bareng sama BCL juga nih di pernah hits di hari Selasa ini. After ini teman berdua jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di musik dan informasi. Jadi stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Mama Pro 2 Polres Dumai menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bersama dengan masyarakat di halaman Mapolres Dumai di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Buluh Kasab, Kecamatan Dumai Timur pada hari Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang disambut antusias oleh masyarakat. Setelah Kapolres Dumai AKBP Angga F. Herlambang ini hadir langsung bersama dengan Wakapolres Dumai Kompol Rahmat Syah dan para pejabat utama Polres Dumai. Selain itu juga sekitar 100 warga juga turut memadati lokasi kegiatan. Dalam kesempatan tersebut masyarakat bersama dengan jajaran Polres Dumai menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Cabo Verde. Dan suasana kekerapan terlihat selama kegiatan berlangsung, terlebih dengan hadirnya para pelaku UMKM Kota Dumai yang juga turut meramaikan acara tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Taman Pro 2 menjelang peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang jatuh pada 23 Juni mendatang, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan Taman Rumah Singgah Tuan Kadi ini menyampaikan berbagai harapan kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Mereka berharap kemajuan kota yang terus berlangsung juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha lokal, dan salah seorang pelaku UMKM, Yen Rawati, juga berharap Kota Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dan juga berjaya. Ia juga meminta agar pemerintah juga semakin memperhatikan keberadaan para pelaku UMKM, khususnya yang berjualan di kawasan Taman Rumah Singgah Tuan Kadi. Harapan serupa juga disampaikan oleh para pelaku UMKM lainnya, dan beliau juga berharap pertumbuhan dan kemajuan Kota Pekanbaru juga turut diiringi dengan peningkatan sektor UMKM agar usaha kecil yang dikelola masyarakat juga dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi yang juga lebih besar.
0: Info Pro 2.
1: Taman Pro 2, informasi terakhir datang dari pemerintah kabupaten atau Pemkab Kepulauan Meranti yang menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 yang secara resmi dicanangkan oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Asmar di halaman kantor Bupati Kepulauan Meranti pada hari Senin 15 Juni 2026. Dukungan tersebut juga ditegaskan oleh Bupati Asmar saat membuka apel pencanangan sensus ekonomi 2026 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, kemudian unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, sekretaris daerah, serta para kepala OPD, camat, ASN di lingkungan Setda, kepala BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, serta para petugas sensus. Dan dalam sambutannya beliau menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah juga sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan juga berkualitas. Dan menurutnya perencanaan pembangunan yang tepat juga hanya dapat diwujudkan melalui data yang lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Top 8,4 FM, program Adu Pekan Baru, teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat sore. Dan sore hari ini tentunya kita di Musik dan Informasi bisa akan menemani kamu tentunya hingga nanti jam 4 sore nih guys. Dan tentunya Risa akan berbagi informasi-informasi Taman Pro 2 ya, terkini dari laman rri.co.id ya. Selamat sore untuk kamu semua. Semangat menikmati liburnya buat yang libur. Buat yang gak libur dan masih harus bekerja juga harus tetap semangat untuk pekerjaannya ya guys. Dan tentunya nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu. So stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Tomo Pro 2, informasi pertama datang dari kelompok terbang atau kloter BTH-12 yang merupakan kloter 10 asal Provinsi Riau yang menjadi rombongan terakhir jemaah haji Riau pada gelombang pertama yang tiba kembali di tanah air. Sebanyak 440 jemaah dan petugas haji ini mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada hari Senin 15 Juni 2026 pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, ini mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji gelombang pertama asal Riau. Dan ia menjelaskan hingga kedatangan kloter BTH-12, jumlah jemaah dan petugas haji asal Riau yang telah dipulangkan mencapai 4.416 orang. Dan jumlah tersebut juga terdiri atas 4.351 jemaah haji, 20 petugas haji daerah atau PHD, dan 5 pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, serta 40 petugas kloter juga. Dan lebih lanjut, Deviso menyampaikan bahwa jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH-18 saat ini juga telah berada di Kota Madinah. Mereka tengah menjalani rangkaian ibadah, ziarah, dan persiapan sebelum kembali ke Indonesia. Dan juga beliau mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah menjalankan tugas dengan baik sehingga proses pelayanan dan pemulangan jemaah juga berlangsung lancar. Dan ia juga berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke daerah masing-masing juga dapat menjaga kemabruran hajinya dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Dan dengan tibanya kloter BTH-12, seluruh jemaah haji Provinsi Riau yang telah tergabung dalam gelombang pertama juga telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sementara itu, proses pemulangan jemaah gelombang kedua juga akan terus berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara ibadah haji.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nomor 2, informasi selanjutnya datang dari tim penggerak atau TPPKK Kota Pekanbaru yang menggelar Lomba Aku Hatinya PKK sebagai bagian dari rangkaian persiapan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK 2026 tingkat Kota Pekanbaru. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga sekaligus memperkuat budaya gotong royong di lingkungan masyarakat. Kemudian Ketua TPPKK Kota Pekanbaru, Lasri Agung, juga didampingi dengan Ketua 1 TPPKK Kota Pekanbaru, Dr. Sari Rahmawati Markarius, juga mengatakan pihaknya telah melakukan penilaian di seluruh kecamatan dan kota. Dan Kota Pekanbaru, kemudian kecamatan 50 menjadi lokasi terakhir yang dikunjungi dalam rangkaian penilaian tersebut. Dan menurutnya program tersebut juga diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan perlombaan semata saja, melainkan juga dapat terus berlanjut dan diterapkan secara luas di tengah masyarakat. Ia berharap setiap rumah tangga nantinya juga memiliki kebun Aku Hatinya PKK sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Dan teman Pro 2, after ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan kembali nemenin kamu. Sambil kita juga akan menunggu seruan azan asar pada pukul 15:43 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

2 sesaat lagi kita akan nantikan seruan azan asar pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di sore ceria. Di sore ceria, di musik dan informasi, Master Risa, teman berdua. Karena after ini, jangan kemana-mana, karena kita bakalan masuk di sesi sore ceria di hari ini, teman berdua. Dan spesial banget, sore ceria hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang tentunya nanti akan hadir di studio Pro2 Pekanbaru, teman berdua, dengan tema kita, remaja multitalenta. Bisa gak sih? Nah, kira-kira bakal ada siapa ya yang akan Risa ajakin ngobrol di sore hari ini? Yang penasaran teman Pro2, kamu stay tune aja tentunya di 88,4 FM. Atau kamu bisa juga untuk langsung standby di YouTube-nya Pro2 Pekanbaru, karena kita nanti bakalan live streaming juga nih guys. Kalian bisa nonton langsung ya tayangannya di YouTube kita, atau melalui aplikasi RRI Digital juga. So, teman Pro2, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria,
1: sore ceria.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 94 FM program 2 pekan baru teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Seperti yang Risa janjikan tadi teman Pro 2 di edisi hari Selasa kali ini di 16 Juni 2026 sore ceria kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol teman Pro 2 barengan sama narasumber kita yang tentunya udah hadir di studio Pro 2 pekan baru barengan sama Risa nih teman Pro 2. Kalau misalkan kamu juga udah follow Instagramnya Pro 2, kalian juga kayaknya udah tahu deh ya. Kita bakal ngobrol sama siapa sih sebenarnya Risa di sore hari ini. Tentunya teman Pro 2, sebelum kita mulai, kamu juga bisa untuk standby nih buat nontonin obrolan langsung kita di YouTube-nya Pro 2 pekan baru, karena kita juga bakalan live streaming nih teman Pro 2 sekarang ya. Atau melalui aplikasi RRI Digital juga boleh banget ya, langsung cus aja nih guys. Dan hari ini kita bakalan ngobrol barengan sama seseorang teman Pro 2 yang baru aja meraih penghargaan di ajang Manila International Fashion Week ya di Filipina teman Pro 2, yaitu kita bakalan ngobrol sama Zarifah Kansa Alfiah Prasetyo teman Pro 2 yang tentunya juga sudah hadir kebetulan di studio Pro 2 pekan baru. Kayaknya langsung kita sapa aja ya. Sore. Aduh, namanya panjang banget ya jujur.
1: Iya, benar.
0: Kakak manggilnya siapa nih kalau boleh tahu?
1: Biasanya dipanggil Zarifah atau enggak Via, tapi okay, lebih sering Via.
0: Via aja ya. Yes. Kayaknya lebih gampang Via ya.
1: Iya.
0: Nah, teman Pro 2 seperti yang kalian dengar dan yang kalian tonton hari ini teman Pro 2, kalau kita lagi barengan sama Via. Yes. Yang merupakan abis mendapat penghargaan.
1: Yes,
0: ya,
1: benar sekali.
0: Di ajang Manila International Fashion Week season 7 ya ternyata. Yeah, di Filipina, atau Manila International Fashion Week yang International Style Ambassador.
1: Yes.
0: Betul.
1: Yes.
0: Kakak enggak salah ya. Oke, teman Pro 2 yang tentu aja nih Via ini habis bersaing dengan berbagai peserta dari berbagai negara juga ya Via ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, dan tentunya keberhasilan dari Via ini teman Pro 2 merupakan salah satu prestasi yang dibawa Via nih untuk mewakili Indonesia juga tentunya. Dan juga kayak kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak sama Via teman Pro 2, tapi sebelum kita nanya lebih lanjut lagi tentang ajang yang habis diikuti sama Via teman Pro 2, mungkin kita pengenalan sedikit ya Via ya. Biar teman-teman Pro 2 juga tahu nih Via nih sosoknya seperti apa sih guys ya. Mungkin kita bakal sedikit ngulik-ngulik dulu tentang profilnya Via. Boleh deh Via perkenalan dulu sama teman Pro 2 nih biar makin kenal. Oh, Via ini ternyata ini nih kita. Silakan.
1: Oke, halo teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Zarifah Kansa Alfia Prasetyo, biasa dipanggil Via. Usia saya saat ini 15 tahun. Mm-hmm. Dan saya tahun ini bakal mau naik kelas, yaitu SMA nanti.
0: Oh,
1: kelas 1.
0: Okay. Udah mau lulus SMA ya? Lulus SMP ya? Mau
1: iya,
0: ke SMA?
1: Mau ke SMA.
0: Aduh, okay. Masih 15 tahun loh ya ini teman berdua. Tapi yang kita tahu nih udah banyak banget prestasinya nih ya yang udah Via ikutin. Berarti sekarang lagi persiapan buat ini ya, buat ujian dan lain sebagainya ya?
1: Iya, untuk apakah untuk mau SMA juga kan?
0: Iya, benar banget. Nah, tadi kita udah kenal nih Via ini sekarang duduk di bangku kelas 3 berarti ya. Sebentar lagi juga harus ngikutin ujian. Berarti kan banyak hal yang bisa kita tanya-tanya sama Via nih ya guys ya. Gimana caranya untuk membagi waktu ya, terutama di akademik dan juga di non-akademiknya juga nih. Dan mungkin sedikit membahas nih atas prestasi yang Via dapatkan kemarin teman Pro 2, prestasi internasional juga. Sebenarnya gimana perasaannya Via?
1: Perasaannya?
0: Iya, ketika dinobatkan nih ya menjadi yang International Style Ambassador juga di ajang Manila International Fashion Week kemarin.
1: Tentunya perasaan Via senang sekali. Mm-hmm. Dan bangga bisa membawakan nama Riau menjadi ambasador di Manila International Fashion Week sih gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau boleh cerita sedikit nih, gimana sih awal mulanya Via tertarik buat ya ajang fashion show dan lain sebagainya? Pasti kan ini pasti udah lama dong ya, via latihan dan lain sebagainya. Yes. Atau ketertarikan dulu deh mulai ikutan untuk fashion show dan lain sebagainya. Ini kan pasti udah dari lama ya kan. Nah, boleh ceritain sedikit nih buat teman Pro 2.
1: Oke, jadi awalnya itu tahun lalu via melihat ada ajang. Awalnya tuh lihat ajang-ajang pageant, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dari situ ternyata kalau emang mau ikut ajang pageant, kita tuh harus belajar catwalk, public speaking, dan tentunya kita harus aja ada sekolah modeling kan.
0: Benar.
1: Nah, dari situ via Custom Mafia, Mama Via tuh bantu cari-cariin sekolah, tempat public speaking dan lain-lain. Ternyata dalam singkat waktu via perkembangannya lumayan, Kak. Ikut pageant gini-gini. Setelah memenangi beberapa ajang pageant, via mulai ikut kayak fashion show, kayak yang sekarang ini via ikutin, kayak lagi di KL udah pernah, di Thailand tahun kemarin, dan juga yang terakhir di Manila kemarin itu sih, Kak.
0: Oke, jadi memang dari awal tuh memang ada ketertarikan nih buat ikut,
1: iya, dan juga emang orang-orang sekitar via pada kayak, oh kayaknya kamu cocok deh, coba gitu.
0: Oke, mungkin dari postur tinggi dan sebagainya mungkin langsung kayak, wah ini kayaknya cocok nih ya. Tapi ya teman berdua ya, proses itu kan pasti gak gampang ya via,
1: yes,
0: ya
1: bener
0: pasti
1: sekali.
0: Harus belajar dan lain sebagainya. Berarti memang dari alhamdulillahnya dari orang tua juga ngedukung,
1: support,
0: dari mama juga nge-support gitu kan buat bantu cariin. Berarti emang awalnya Via harus belajar dulu dong kayak modeling dan lain sebagainya.
1: Oh, itu banyak tuh Kak, dan waktu itu untuk kayak gitu kan Via langsung mau ikut lomba ya. Itu persiapan Via sendiri itu cuman ada 3 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk ajang nasionalnya waktu itu cuma persiapan sebulan gitu.
0: Oke, jadi persiapan 3 bulan, kemudian nasionalnya 1 bulan.
1: Yes.
0: Ajang apa pertama kali yang Via ikutin kemarin?
1: Kalau ajangnya sih Putri Belia di Riau.
0: Oke, itu ajang pertama yang sempat Via ikutin dulu.
1: Benar.
0: Gitu. Oke. Tapi pas nyoba atau pas mulai untuk belajar fashion show dan lain sebagainya, Via sempat ada perasaan buat nyerah nggak atau malah makin semangat nih buat belajarnya?
1: Sebenarnya awalnya Via tuh, Via merasa pas pertama kali ikut kelas itu Via merasa wah orang lain nih udah pada advance gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Via masih apa ya, menciut lah kesannya gitu. Cuman Mama Via bilang ke Via, it's okay Via, karena setiap perjalanan tuh ada progres, ada proses. Jadi Via semangat aja terus, pasti ujung-ujung yang bisa. Ternyata Via ikutin kata-kata orang tua Via dan support dari keluarga juga. Akhirnya, oh iya ternyata emang ada perkembangan. Walaupun selama kita fokus dan kita emang ada niat, pasti bisa sih Kak.
0: Oke, okay, jadi memang semuanya harus berproses ya Via.
1: Iya,
0: ya. Walaupun mungkin ngeliat orang lain, kayaknya aku minder deh, kayak aku gak bisa. Tapi ya kalau kitanya mau usaha ya pasti ada jalannya ya. Dan syukurnya juga mama ngedukung terus ya.
1: Banget Kak.
0: Jadi salah satu penyemangat juga untuk Via mungkin ya.
1: Iya.
0: Jadi ikutan belajar modeling, public speaking dan sebagainya itu dari kapan tuh Via?
1: Dari baru mulai tahun lalu Kak.
0: Oke, okay. Jadi benar-benar baru start di tahun lalu ya?
1: Iya, bulan Juni juga sih Kak kemarin.
0: Oke, okay. Berarti udah setahun ya?
1: Udah setahun, benar.
0: Di Juni ya kan? Jadi mulainya udah dari tahun lalu, semuanya start di awal, mulai dan lain sebagainya. Memang benar-benar dipersiapkan ya untuk ngikutin ajang-ajang lainnya. Tapi memang Via suka gitu atau nyoba hal baru kah? Atau sebenarnya ada dorongan dulu nih dari orang lain, entah sekolah, teman-teman, atau keluarga?
1: Jadi dari dulu tuh setiap Via ditanya cita-citanya pengen jadi apa, Via selalu jawab apapun yang penting dunia entertainment gitu.
0: Okay.
1: Cuman mungkin karena dari dulu emang Via suka fashion, suka makeup gitu-gitu. Dan mungkin kata orang kan Via lumayan tinggi untuk umurnya ya.
0: Yeah.
1: Banyak orang yang bilang, oh Via gak mau coba modeling gini-gini. Via tuh juga emang tertarik sih. Jadi awal tuh yang cari tahu tuh mama, teman mama tuh ada yang cerita kayak, oh ikut coba aja gini-gini. Ternyata emang, oh cocok, Via suka gitu. Sekarang sih jadi suka banget.
0: Suka banget ya. Jadi memang udah dari awal tuh niatnya emang mau ke arah entertainment nih ya.
1: Yes.
0: Dan ternyata memang potensinya juga ke arah sana gitu ya. Oke, terus kalau kita balik lagi ke tadi, kan Via memulainya juga di ajang fashion show dan lain sebagainya.
1: Yes.
0: Terus gimana perasaannya saat nyoba dan terjun langsung ke ranah atau dunia fashion show? Iya.
1: Awalnya sih perasaannya pastinya deg-degan, tapi ya apapun dilakukan dengan doa dan niat dan doa orang tua pastinya.
0: Oke.
1: Okay. Emang dukungan orang tua Fies tuh sangat membantu Fies sekali.
0: Okay.
1: Karena dari situ juga awalnya tuh Fies tuh belum terlalu bisa makeup atau fashion dengan baiklah gitu. Cuman Fia emang suka, dan Fia dari situ diajarin lah cara jalan yang benar, postur tubuh yang benar, dan cara berbicara public speaking depan umum tuh kayak mana gitu sih.
0: Oke, okay, jadi memang dicoba semua.
1: Coba
0: gitu
1: dulu,
0: ya.
1: Yes.
0: Terus jadi masih ingat enggak kira-kira nih kalau katanya ajang fashion show pertama yang Fia ikutin dulu apa?
1: Kalau ajang sih paling pageant sih Kak. Kalau untuk lomba fashion show, Via belum pernah sih kalau lomba fashion show ya.
0: Oke, okay, jadi memang di pageant dulu nih nyoba untuk belajar jalan dan lain sebagainya gitu ya.
1: Iya, karena yang kemarin tuh bukan disebut fashion show tapi disebut lomba runway.
0: Oke, okay, gitu. Runway-nya gitu.
1: Iya, runway.
0: Ya. Oke okay, deh. Terus Via mungkin kalau misalkan Kakak nanya lagi nih ya. Pasti kan dari semua hal yang Via lakukan sehari-hari itu kan butuh ngatur waktu itu harus bener kan ya,
1: yes.
0: Apalagi harus sekolah juga nih ya. Terus modeling dan latihan public speakingnya juga nih. Gimana Via membagi waktu Via?
1: Nah kebetulan kalau SMP itu Via kelas 3 mulai homeschool Kak.
0: Okay.
1: Karena emang pengen terjerumus di dunia entertainment dan juga Via merasa mungkin untuk sekarang emang lebih bagusnya Via tuh homeschool dulu. Cuman homeschool Via tuh kan biasanya sekolah tuh 8 jam Kak. Homeschool Via tuh cuman 4 jam sehari. Jadi untuk Via membagi-bagi waktu pun itu gak masalah gitu.
0: Jadi memang sekarang karena mau memang fokus ke sana,
1: iya,
0: jadi sekarang homeschooling dulu tapi tetap tidak meninggalkan yang namanya akademik
1: dong.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi memang harus dibagi waktunya ya teman perdu antara gimana nih saat akademik juga ya fokus di sana, saat juga non akademik ya fokus untuk latihan dan lain sebagainya ya kan. Terus dari kegiatan apa aja sih yang dari fashion terus pageant juga ikutan. Nah ini dari semua pilihan ini sebenarnya apa sih yang paling Via suka nih Via yang sekarang yang memang benar-benar kayak Via mau fokusin nih
1: untuk sekarang sih? Kalau mungkin ajang pageant mungkin nggak dulu karena emang fokus SMA. Cuman untuk lomba runway atau lomba fashion show mungkin Via bisa ikut. Kayak kemarin di Manila Via kan membawa brandnya Puan Aspect Craft by Bu Irma gitu.
0: Oke, okay. Jadi memang mungkin akan fokus ke fashion show sama ke runway dulu.
1: Benar.
0: Gitu ya. Oke okay deh. Via kemarin tuh enggak penasaran sampai ke ajang internasional tuh gimana sih ceritanya Via gitu. Apakah memang ditunjuk sebagai perwakilan kah atau sebelumnya tuh ada seleksi-seleksinya gitu tuh yang harus Via lewatin?
1: Oh, jadi sebenarnya tuh awalnya tuh Via kan sekolah modeling itu membuka sangat banyak peluang ya.
0: Yeah.
1: Untuk mengikuti kayak runway di luar negeri itu mungkin dari manajer Via Mama ya. Mama tuh dikontekin oleh apa sih namanya tuh designer-designer okay. gitu kayak oh ini aku tertarik nih sama anak kamu, bisa nggak mau nggak anak kamu mau ikut di luar, mana tahu bisa menang gitu-gitu
0: okay.
1: sih.
0: Oke okay. Jadi dikontek lah sama designer-designer yang memang mau membawa karya mereka keluar. Nah dipercayalah Via untuk yang membawakan karya-karya mereka gitu.
1: Yes,
0: ya. Terus pas dengar pertama kali gimana Via perasaannya?
1: Awalnya sih pastinya wah kaget sih ternyata ada yang menghubungi mama kayak gitu. Cuman pastinya Via senang ternyata perkembangan Via dan usaha Via tuh nggak sia-sia selama ini. Ternyata juga pada akhirnya bakal dihubungi sama orang-orang gitu.
0: Oke, jadi apa yang udah diusahakan itu juga berbuah hasil ya Via.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak sih Via ngerasa kayak kewalahan atau kayak pengen kayaknya udah deh gitu, aku mungkin mau fokus akademik aja dulu gitu?
1: Pastinya kalau lelah pasti pernah. Cuman karena Via tuh merasa ini tuh sudah sesuatu yang Via masuk ke dunia itu, Via tuh harus melaksanakan kewajiban Via. Via nggak boleh segitunya cuman gara-gara satu hari capek nyerah enggak dong pastinya.
0: Oh, gitu. Jadi memang harus bertanggung jawab sama pilihannya ya. Iya. Gitu. Oke. Terus kira-kira dari semua yang Via lakukan, kan Via aktif juga nih di berbagai bidang ya Taman Perude. Ini banyak banget apa aja Via yang lagi sering Via kerjain ya Via selain fashion show, running dan lain sebagainya?
1: Sebelum Via masuk ke dunia fashion itu Via tuh ikut band marching band gitu.
0: Ah, oke. Yeah. Terus
1: dulu Via tuh suka main alat musik kayak pianika, terus juga pernah menjadi color guard sama leader mayoret di sebuah band gitu.
0: Oke, jadi memang aktif banget ya guys.
1: Iya, dari kecil.
0: Dari kecil tapi memang suka ya Via buat ngikut kegiatan-kegiatan apa tuh, penasaran kah apa gimana sih?
1: Karena mungkin dari dulu Via waktu kecil emang di zamannya tuh udah anak-anak pada main iPad ya, udah pada nonton gitu kayak tertarik mama mau coba Via gini-gini.
0: Okay. Jadi ngeliat dari tontonan ya.
1: Iya benar.
0: Okay, dia tontonan tertarik bilang ke mama.
1: Iya.
0: Dan didukung.
1: Iya, selalu didukung.
0: Okay, jadi di situlah rasa penasaran tuh muncul sebenarnya ya.
1: Benar.
0: Tapi nyoba kayak marching band dan lain sebagainya tuh gimana perasaan pertama kali kayak nyoba tuh ngerasa kayak kayaknya ada lagi nih hal yang bisa aku lakukan atau gimana?
1: Jadi awalnya tuh kan marching band Via waktu kelas 3 SD itu mainkan alat musik. Sampai kelas 6 Via baru memainkan color guard kan. Color guard itu kayak bendera yang dilempar-lempar gitu. Cuman apa ya, emang dari dulu tuh orang pada nyuruh Via, oh kamu kan suka color guard nih, kamu gak mau coba modeling nih, karena dari postur tubuhnya bagus.
0: Oke.
1: Gitu, jadi tuh Via merasa kayak, oh iya ya, tapi awalnya Via tuh agak ragu, karena pasti kayak gitu kan gak mudah gitu.
0: Kenapa ragu? Karena, gak dulu dia takut apa gimana Via?
1: Lebih ke kayak, oh aku belum siap menunjukkan diri depan banyak orang sih, gitu kan.
0: Jadi padahal marching band juga ditonton banyak orang ya.
1: Iya, cuman kan itu kan kalau itu groups in groups, right?
0: Oh, iya.
1: Kalau ini kan individual, jadi sendiri-sendiri kan.
0: Oke, jadi sendiri-sendiri ini lebih nervous ya.
1: Pasti.
0: Dibandingkan kalau rame-rame kayaknya ada temennya gitu.
1: Iya.
0: Tapi pada akhirnya benar juga kata teman-teman yang lain, akhirnya Vian juga nyoba ya hal baru tersebut gitu. Terus Vian gimana nih dari semua kegiatan yang udah Via lakukan, apa sih tantangan yang paling besar yang Via hadapi nih Via, entah itu pas belajar marching bands atau misalkan pas Via nyoba buat modeling atau runway, itu kan pasti ada tantangan tersendiri nih masing-masingnya. Nah apa aja yang Via rasain nih Via?
1: Paling tantangannya itu saat kita mengikuti lomba, preparation kita tuh harus maksimal kan. Pastinya kita pengen membawakan diri kita sebaik mungkin. Jadi gak semua ajang atau fashion runway itu waktu yang kita dikasih itu biasanya sangat singkat gitu sih. Itu yang bikin diri kita nervous. Apalagi sebelum kita mengikuti lomba tersebut itu kita dikasih tahu saingannya itu siapa-siapa aja gitu.
0: Jadi udah tahu duluan nih.
1: Udah.
0: Nah, itu makin nervous gak sih kalau kayak gitu?
1: Wah, Via? Itu jujur itu bikin Via makin nervous. Cuman mama Via tuh bilang ke Via, don't look at others but focus on yourself gitu aja.
0: Okay, jadi memang harus fokus sama diri sendiri, ya.
1: Benar.
0: Walaupun ya namanya saingan, ya namanya kita ikutan ajang, ya pasti saingan banyak ya.
1: Iya.
0: Dan pasti mereka juga mempersiapkan sesuatu yang bagus juga ya, lebih baik juga nih. Tapi ya gimana caranya kita juga gak jadi minder duluan gitu.
1: Iya,
0: ya
1: benar.
0: Berarti mental juga harus diasah dong ya.
1: Wah, iya itu benar sekali. Makanya kita tuh harus belajar public speaking. Karena di saat kita diajarin public speaking itu juga kita tuh disuruh menuliskan apa yang membuat kita takut saat depan publik dan apa yang kita merasa itu kita kurang di mana gitu. Dari situ kita tuh dikasih tahu kayak it's okay, kita tuh gini. Itu juga sangat membantu sih Kak.
0: Okay, jadi memang pelajaran yang didapetin itu yang jadi kayak senjata buat Via sendiri.
1: Bener.
0: Gitu ya, buat menghadapi kompetisi ini. Oke deh teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Via, tapi kita jeda dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana karena nanti kita bakalan tanya lagi nih sama Via, kira-kira apa yang dari semua aktivitas yang dilakukan Via ini ya teman-teman berdua, kita penasaran mana yang paling berkesan nih ya yang pernah dijalani sama Via juga Taman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di program 2 Pekan Baru dan nanti kami akan kembali lagi buat ngobrol-ngobrol seru lagi Taman Pro 2.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
6: Enak banget nih es krimnya.
7: Iya, enak.
6: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
7: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
6: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
7: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
8: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
6: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
7: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
8: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
6: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
9: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
10: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua, kita masih barengan sama Via ya. Dan kita masih akan ngulik-ngulik nih teman berdua tentang keseharian Via juga, terus juga prestasi yang udah Via dapatkan di ajang internasional kemarin ya Via ya. Tadi di belakang kita juga ngobrol banyak sih teman berdua. Tapi enggak live aja ya. Nah, mungkin dari semua prestasi yang udah Via dapatkan, kan udah banyak ya yang Via lakukan nih Via. Baik lagi tadi seperti obrolan kita terakhir nih, kalau mau dapetin sesuatu memang harus ada yang dikorbankan ya.
1: Benar.
0: Tapi dari semua yang udah prestasi yang udah pernah Via raih nih, kira-kira mana yang menurut Via nih yang paling berkesan sampai sekarang? Dari semua itu, coba dipilih yang mana tuh kira-kira. Sampai bingung dia loh guys.
1: Mungkin saat Via ikut pageant ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena pageant itu lebih lama prosesnya. Kita tuh harus ikut audisi, diseleksi. Itu belum tentu lolos. Jadi dari awal audisi pun sudah deg-degan. Okay. Via.
0: Itu baru ini ya, baru daftar ya
1: baru
0: mungkin.
1: Baru daftar.
0: Terus?
1: Lalu ketika sudah ternyata lolos seleksi, kita tuh cuma dikasih 1-3 bulan buat preparation kan. Banyak yang harus kita persiapkan dari speech. Speech kita minimal harus ada 2. Public speaking, menunjukkan diri kita tuh kayak mana orangnya. Terus kita juga lebih pentingnya tuh kayaknya harus menguasai 2 bahasa sih Kak kalau bisa. Karena itu juga termasuk nilai plus dunia pageant ajang kayak gitu. Berkesan banget. Karena kalau ikut dunia pageant itu kita tuh bakal dikarantina selama 7 hari. Jadi kita tuh bakal bonding sama orang asing yang awalnya orang asing jadi teman gitu-gitu. Walaupun bersaing tapi kita tetap friends lah gitu, jadi merasanya tuh seru gitu.
0: Oke, jadi yang paling benar-benar berkesan adalah pas saat ikut pageant ya.
1: Bener.
0: Karena tantangannya memang banyak ya kalau pageant ini ya Via ya. Jadi nggak yang misalkan mungkin teman pro 2 berpikir kayak mungkin pageant abis daftar dipilih ya nanti langsung yang dilihat pas final atau pra-finalnya ya guys ya. Tapi di belakangnya tuh ada karantinanya.
1: Bener.
0: Ya, belum lagi ada kegiatan-kegiatan yang super padat itu ya.
1: Iya,
0: yang harus dihadapi ya pasti itu yang paling bikin capek iya tapi paling berkesan mungkin ya
1: paling
0: berkesan ya. Oke, terus kira-kira Via dari semua ajang yang udah pernah Via ikutin atau prestasi yang udah Via raih, kira-kira Via sendiri ini tipe yang punya target sendiri nggak sih untuk kira-kira ke depan nih aku ngejar ini dulu atau gimana nih, atau let it flow aja nih orangnya?
1: Oke. Jadi sebenarnya kalau tujuan Via mau ikut modeling ini pertama biar emang biar bisa berprestasi, bisa berkembang gitu. Karena Via tuh pengen menunjukkan bahwa

0: kita tuh gak harus loh berprestasi di akademis, tapi juga bisa di non-akademik. Karena Via juga pengen mengumpulkan prestasi Via untuk masuk ke kuliah impian Via gitu sih Kak. Untuk dunia, untuk pageant mungkin Via gak akan ikut sampai di titik Via umur tuh 19-21 karena Via pengen ikut Putri Indonesia kan. Iya, dan Putri Indonesia tuh harus di maksimal umur kamu tuh harus kalau enggak salah 18 atau 19 itu minimal, maksimal 26 kalau enggak salah.
1: Jadi memang udah punya target jauh nih ya Via ya. Luar biasa Tama Prodo Putri Indonesia nih. Kita tunggu ya kan Via beberapa tahun lagi di ajang tersebut. Tentunya juga pasti harus ada persiapan yang lebih matang juga
0: pasti.
1: Harus disiapkan nih Via. Tapi mungkin kakak penasaran nih, dari setiap ajang yang diikuti itu kan pasti banyak latihan yang harus Via ikutin. Entah itu dari disiplinnya, rutinitas dan lain sebagainya. Nah di usia Via yang juga masih belia ini tahun berdua ya, 15 tahun, dan mungkin waktu persiapan itu masih lebih muda lagi dari umur Via yang sekarang. Ini gimana Via harus men-treatment diri sendiri nih untuk bisa harus disiplin, terus juga harus latihan dengan keras juga. Karena kan mungkin kalau kita ngomongin usia belia ini kan pasti banyak faktor lain nih. Entah tiba-tiba pengen main, terus juga yang masih kayak hasrat pengen mainnya tuh masih kuat nih ya kan, buat kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Sedangkan Vini harus harus melakukan sesuatu yang berbeda dari teman-teman lainnya nih. Nah itu gimana caranya nih Via?
0: Jadi emang dari awal tuh Via sudah dikasih tahu sama orang tua Via, ketika Via pengen terjerumus di dunia fashion atau dunia entertainment, banyak yang harus Via korbankan, yaitu waktu main Via sama temen Via. Nah dari situ Via tuh sudah di warning sama orang tua Via, dan Via emang sudah setuju kayak, oh ya udahlah. Yang penting pasti bakal ada waktu Via bisa main, cuman emang tidak sesering teman-teman Via sih Kak itu. Kalau selama Via emang tuh, kalau dari Via sih emang niat dan pengen berprestasi gitu. Karena Via tuh selalu mikirnya, aku kuliah gimana ya gini. Pasti gak banyak waktu juga untuk main sama teman ujung-ujungnya. Jadi emang dari orang tua udah bilang, dan mama papa tuh juga kasih pilihan, Via tetap mau ikut atau mau emang enjoy masa remaja gitu. Dan ini emang pilihan Via gitu sih Kak.
1: Jadi memang harus komitmen sama apa yang dipilih ya Via ya, karena tadi balik lagi teman berdua, semua itu harus ada yang dikorbankan. Tapi kalau memang ada tujuannya, udah jelas tujuannya mau kemana sih, sebenarnya gak masalah ya. Ini contohnya teman berdua, kalau anak muda juga gak kalah dewasa ini untuk menentukan apa menjadi pilihannya ya kan. Nih dari usia belia aja Via udah punya tujuan yang target yang mau dicapai gitu ya kan. Terus Via nih, mungkin dari teman-teman yang lain ada juga yang masih bingung untuk kayak menentukan target pilihannya. Kalau misalkan kakak tanya atau mungkin teman-teman nanya, kalau Via sendiri gimana sih triknya gitu Via untuk bisa mempunyai target tersendiri gitu. Terus juga akhirnya kan konsisten nih untuk mencapai target Via. Nah Via sendiri gimana nih tipsnya buat teman-teman mungkin?
0: Jadi kalau emang teman-teman bingung kedepannya mau kayak mana, mau jadi apa, kalau trik Via sih awalnya tuh Via tuh ngobrol sama diri Via tuh di depan kaca sih. Via, kamu mau jadi apa kedepannya? Masa kamu sekarang ini tuh golden age ya, apalagi remaja. Remaja itu kita di, apalagi di usia remaja tuh banyak hal-hal yang pengen kita coba kan.
1: Benar.
0: Bisa hal terjerumus di hal negatif atau positif. Yes, benar sekali. Dan tentunya semua orang pengen ke hal yang positif. Dari situ Via tuh pertama nyeleksi pergaulan Via, kedua Via emang mengenali diri itu sangat penting banget menurut Via Kak. Karena saat Via pengen mengejar sesuatu, Via tuh harus mengenali diri Via, Via bakat dan minat Via tuh di mana. Dan ternyata emang dari dulu Via tuh selalu mikir, aku tuh suka banget loh bergaya, aku suka banget dunia fashion. Emang Via pribadi bukan tidak suka belajar, tapi lebih ke ya biasa anak remaja males ya.
1: Gitu. Lagi ada fase mager-magernya
0: pasti,
1: kadang ya.
0: Gitu. Cuman Via merasa kayak, okay lah, mungkin aku perlu ada side thing to do, apa yang Via lakukan selain belajar. Dan ternyata Via mengenal diri Via, Via suka gini, Via cari tahu lewat online, kayak kalau misalnya aku suka ini, bisanya aku terjerumus di apa ya, di bidang apa, gini-gini. Dan emang Via dari dulu paling sukanya sih non-akademik sih, Kak.
1: Oke, jadi memang harus ada prosesnya ya, Via, ya. Mengenal diri sendiri itu paling penting, ya. Terus juga menyeleksi mana yang positif, mana yang negatif. Balik lagi ya, sekarang tuh pengaruh banyak banget ya, Via. Nggak hanya dari pertemanan, tapi media sosial juga bisa jadi pengaruh yang entah itu akan ke arah yang baik atau ke arah negatif.
0: Iya
1: kan? Jadi harus pinter-pinter nih teman-teman buat memilih kira-kira mana yang mau kita ikutin, mana yang gak kita ikutin. Tapi ya balik lagi, benar kata Via, harus tahu dulu nih aku sukanya kemana gitu, ya kan. Kalau sukanya atau misalkan otomotif, misalkan ya mungkin bisa ke bidang otomotif, entah belajar buat ini kayak rombak-rombak apa gitu. Kalau fashion ya ikutin lah, entah itu mungkin untuk runway dulu, mana tahu nanti bisa jadi fashion stylist, ya
0: bener.
1: Atau desainer, ya. Kita gak ada yang tahu nih teman pradua. Pokoknya proses belajar itu banyak ya.
0: Banyak.
1: Gak hanya akademik tapi non akademik juga ada nih. Kita akan balik lagi untuk bahas ajang internasional yang kemarin Via ikutin ya. Via kan tadi cerita ketemu sama teman-teman dari berbagai negara.
0: Benar.
1: Banyak banget teman pradua. Dan katanya yang dari Indonesia cuma dua ya, Via.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, cuma dua.
1: Oh, benar. Perwakilan dari Riau yaitu ada Via, dan ada lagi perwakilan lainnya dari provinsi lain ya,
0: yes,
1: kan. Berarti kan rata-rata yang lainnya dari luar negeri semua.
0: Iya.
1: Ya kan? Yang juga pasti udah persiapkan yang lebih wah juga gitu, ya kan. Gimana nih kemarin Via perasaannya ketemu dengan atau bersaing dengan teman-teman dari berbagai negara? Terus juga kira-kira dari ajang kemarin apa yang rasanya tuh jadi pengalaman paling spesial yang Via rasain?
0: Yang pastinya kalau sudah ketemu teman-teman itu, Via tuh pas awal ikut ajang atau gimana pun minder kan, Kak.
1: Yeah.
0: Tapi dari situ Via belajar kayak, oh ngapain minder, kan ini juga competition, ini di dunia ini kan pasti banyak ujian yang kita tantangin juga ujung-ujungnya. So Via sih lebih ke kayak enjoy aja sih, let it flow gitu. Apa yang terjadi bakal terjadi, rezeki kan gak akan kemana juga, Kak.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar banget. Jadi memang let it flow aja.
0: Let it flow aja.
1: Kan hitung-hitung ketemu teman-teman baru dari...
0: Iya, senang sekali bisa bergaul dengan banyak orang dari negara-negara yang berbeda.
1: Oke, gitu. Itu jadi salah satu pengalaman yang luar biasa juga, ya. Tapi apa momen yang paling menegangkan yang kemarin Via rasain nih, Via, pas kemarin di ajang Manila International Fashion Week?
0: Saat paling menegangkan, oh pastinya pas kita lagi runway diliatin banyak orang, ya, Kak.
1: Okay.
0: Wah, itu sebenarnya tuh deg-degan banget, tapi kan di dunia modeling itu kita tuh diajarkan buat cuek aja, lihat ke depan, gak usah lihat kanan kiri.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oh, kalau modeling gitu ya. Jadi harus
0: kalo
1: fokus ya.
0: Kalau buat runway, Kak. Mm-hmm. Kalau pageant pasti boleh muter lah, boleh lihat kanan kiri gitu.
1: Oke. Okay. Boleh untuk interaksi gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau model nih memang harus fokus ke depan ya.
0: Fokus, fokus sama diri sendiri, kayak kesannya mereka yang melihat aku.
1: Oh,
0: bukan aku yang melihat.
1: Oh,
0: mereka.
1: Iya, harus begitu ternyata. Teman berdua ya. Aku pikir sih, oh pantesan kalau kita ngelihat misalkan model-model lagi runway gitu ya, kayaknya lurus gitu pandangannya ke depan gitu, enggak ada celingak-celinguk gitu, enggak, ini fokus nih ke depan. Berarti memang harus begitu triknya ya.
0: Yes, benar.
1: Ya kalau aku ikut aku enggak cocok nih. Suka ke trigger yang lihat kiri kanan ya. Oke, jadi itu yang paling menegangkan kemarin ya.
0: Paling.
1: Karena harus audiensnya juga bukan lagi di Indonesia, ya, tapi
0: internasional.
1: Internasional nih yang lihat nih dari berbagai negara, ya.
0: Bener.
1: Kan? Itu yang paling
0: menegangkan.
1: Menegangkan ya. Tapi sempat nervous banget gak kemarin pas mau tampil?
0: Jadi Via tuh setiap acara atau misalnya mau on stage itu pastinya Via nervous. Cuman Via tuh untuk tips pribadi Via sih, Kak, sebelum mau runway, mau fashion show, mau pageant gitu. Via tuh tarik nafas 3 kali, doa, terus semangatin diri, aku bisa gitu aja sih Kak.
1: Oke, jadi udah ada ritual sendiri ya.
0: Iya, benar.
1: Udah punya ritual sendiri nih teman Pro 2 supaya enggak makin nervous di panggung. Iya. Ya kebayang lah yang ngeliatin juga orang dari berbagai negara, guys, gimana tegang ya. Oke, terus mungkin Via kalau misalkan boleh kakak tanya nih ya, dari ajang yang kemarin Via ikutin, kan Via juga berhasil nih menjadi meraih gelar di sana. Nah, apa yang kira-kira Via rasain, terus juga apa motivasi kedepannya setelah prestasi yang kemarin Via dapetin ya Via?
0: Tentunya yang Via rasakan itu sangat bangga kepada diri sendiri dan juga sangat berterima kasih kepada supporter Via. Tujuan Via kedepannya, Via pengen walaupun sudah mendapatkan gelar itu bukan the end of my journey. Justru itu tuh membuka pintu baru untuk Via menjadi lebih baik dan kalau bisa menjadi lebih daripada yang kemarin itu sih Kak.
1: Oke, jadi ini adalah motivasi dan bukan akhir dari segalanya ya.
0: Iya,
1: karena berarti ini adalah pembuka peluang-peluang kedepannya ya.
0: Benar sekali.
1: Ya. Buat yang lainnya lebih baik lagi teman Pro 2 ya kan, apalagi targetnya adalah Putri Indonesia nih, kita tunggu Via ya.
0: Amin.
1: Buat nanti di ajang yang memang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Yang diimpikan terutama buat para cewek-cewek nih dalam perdua ya, Putri Indonesia. Mungkin Via, terakhir karena waktu kita sudah terbatas. Mungkin terakhir nih, setelah Via sudah berhasil untuk meraih penghargaan di ajang internasional kemarin, entah itu di nasional atau internasional, terus juga tadi kita udah tanyain target dan mimpinya Via juga nih Taman Pro 2. Mungkin ada pesan yang mau Via sampaikan, entah itu untuk teman-teman di sana yang mungkin juga lagi bingung atau mungkin lagi berjuang untuk meraih mimpinya sendiri. Nah, kira-kira apa yang mau Via sampaikan buat teman-teman?
0: Baik, mungkin ada pesan Via dari untuk teman-teman itu, use your time wisely aja sih, karena emang ini kita tuh di era digital, social media itu pasti banyak banget pengaruhnya. Kayak cewek-cewek sekarang tuh banyak insecure karena ngelihat cewek-cewek di social media, but it's okay. Kita tuh harus belajar untuk love yourself, karena kita tuh tidak bisa membandingkan diri kita sama orang-orang di luar. Setiap orang tuh punya potensinya masing-masing. Jadi message yang paling penting itu love yourself, get to know yourself and achieve your goals gitu. Don't let anything stop you.
1: Okay. Mantap banget, terima kasih ya Via ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga ini juga membuka dan menginspirasi teman-teman di luar sana bahwa apapun yang terjadi, entah itu di dunia digital ataupun di realitanya, ya memang harus fokus sama diri sendiri.
0: Benar.
1: Ya, jangan lupa untuk selalu mengembangkan potensi diri kamu juga teman Pro 2. Jadi ngelihat orang lain boleh aja ya, tapi
0: benar,
1: untuk motivasi nih jangan sampai jadi membandingkan diri sendiri.
0: Benar
1: ya
0: sekali,
1: guys ya. Oke. Oke, Revia, thank you.
0: Terima kasih
1: buat waktunya di sore hari ini. Kita udah ngobrol banyak teman Pro 2, udah dapat insight banyak juga dan inspirasi dari Via nih, yang masih 15 tahun tapi juga udah punya segudang prestasi dan multi talenta juga ya kan, yang membuktikan bahwa kalau kita mau coba, terus juga kita kenal dengan potensi kita, ya kita bisa melakukan apapun nih ya. Yang penting juga masih harus fokus nih sama tujuan kita masing-masing juga. Begitu teman Pro 2, buat kamu yang juga kelewatan obrolan hari ini, jangan khawatir, kamu bisa untuk nonton tayangan ulangnya di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Tapi kami harus pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak Via untuk waktunya.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih banyak Kak.
1: Kakak tunggu lagi ya, kami tunggu lagi ya untuk prestasi lainnya.
0: Amin.
1: Di Pro 2 nanti next kita akan menunggu Via lagi dengan versi terbarunya.
0: Amin.
1: Pro 2 ya, dengan prestasinya yang lain lagi. Dan juga untuk kamu, jangan kemana-mana karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya di Ngobras, di Ngobrol Asik hingga nanti jam 6 sore. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dah.
0: Bye.
1: Thank you Via.
0: Thank you.

Pro 2 FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita sudah masuk di program ngobrol asik teman Pro 2 hingga nanti jam 6 sore. Nah, itu bakal nemenin kamu dengan obrolan yang seru-seru di sore hari ini ya. Apalagi sore hari ini cerah banget nih. Mungkin secerah hati kamu. Nah, tadi sobat kalian balik lagi ya. Pokoknya nemenin kamu teman Pro 2, jadi stay tune terus aja ya.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
5: Ini Indonesia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kita masih di ngobrol-ngobrol asik teman Pro 2. Dan hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang berhubungan dengan kata hidup sehat. Nah, apa tuh yang kebayang langsung? Apakah diet ketat atau olahraga setiap hari teman Pro 2, atau kamu harus minum jus sayur setiap pagi? Tapi ya, ternyata hidup sehat sekarang tuh juga udah punya banyak makna yang lebih luas lagi nih teman Pro 2. Dan belakangan ini muncul istilah wellness lifestyle, yaitu gaya hidup yang tidak hanya fokus pada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental, kualitas tidur, hubungan sosial, hingga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan juga teman Pro 2, mengutip dari MW Today, wellness lifestyle ternyata bukan sekedar diet sementara atau mengejar penampilan fisik semata. Tapi ternyata wellness lifestyle itu adalah perubahan gaya hidup yang bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran secara menyeluruh, tentunya dalam jangka yang panjang juga. Nah, kira-kira seberapa penting tuh si wellness lifestyle itu, terutama buat kita anak muda nih yang hidup di tengah kesibukan dan dunia digital saat ini. Kita bakalan bahas bareng-bareng teman Pro 2, jadi stay tune terus.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Ini Mbak kembaliannya. Terima kasih. Selamat datang kembali di RRI Mart.
1: Di situ aja.
2: Ah, recehan doang.
1: Ya, walaupun cuma recehan doang, tapi kan bisa kamu gunain lagi buat belanja, beli permen di warung, bayar parkir. Masih banyak loh manfaatnya. Atau bisa kamu tabung juga kan uangnya.
2: Sampai

0: dikumpulin, nanti bisa buat beli mobil.
1: Oh, benar juga ya kata kamu. Mulai sekarang, semua uang recehanku bakalan aku tabung deh.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Nah, tahun kedua, kalau misalkan ditanya nih apa itu wellness lifestyle, ternyata wellness lifestyle itu adalah pola hidup yang bertujuan untuk mencapai kondisi sehat secara menyeluruh, baik fisik, mental, emosional maupun sosial. Jadi bukan hanya tubuh yang sehat nih, tapi juga cara pikiran yang tenang dan kehidupan juga yang lebih seimbang. Contoh sederhananya apa? Kayak selain rutin olahraga, kita juga perlu kayak tidur cukup, mengelola stres, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman, serta meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Jadi kalau dipikir-pikir, banyak anak muda sekarang yang rajin ke gym ya, tapi tidurnya cuma 4 jam sehari ya, ada juga yang produktif banget tapi malah sering merasa kelelahan secara mental. Nah, wellness lifestyle ini juga mengajarkan bahwa kesehatan itu juga harus dilihat secara utuh, bukan hanya dari satu aspek aja. Karena pada akhirnya tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat juga akan membantu kita menjalani aktivitas yang lebih maksimal nih guys. Terus ada beberapa alasan juga kenapa wellness lifestyle ini juga makin diminati beberapa tahun terakhir. Yang pertama ya karena semakin banyak orang yang sadar bahwa mencegah penyakit itu jauh lebih baik daripada mengobati. Terus juga yang kedua, karena tingkat stres di era modern yang semakin tinggi. Jadi tuntutan pekerjaan, tugas kuliah, medsos, hingga ke informasi yang terus masuk tiap hari ini bikin banyak orang juga kayak ngerasa mudah lelah secara mental. Jadi butuh aktivitas kayak meditasi, yoga, journaling, dan mindfulness juga yang semakin populer. Terus yang ketiga juga akses informasi yang juga kini jauh lebih mudah nih. Jadi lewat media sosial kah, podcast atau YouTube, hingga aplikasi kesehatan, kamu juga bisa mendapatkan banyak informasi tentang cara ngejaga kesehatan fisik dan mental. Dan yang terakhir, tentunya karena generasi saat ini tuh kayak udah mulai menyadari bahwa kesuksesan itu bukan hanya soal materi, tapi juga soal kualitas hidup nih teman berdua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

untuk memulai wellness lifestyle ini juga nggak harus mahal, jadi nggak harus yang langsung super juga. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil, contohnya kayak tidur lebih teratur, minum air putih yang cukup, terus ngurangin penggunaan gadget sebelum tidur. Walaupun sulit ya kayaknya. Atau meluangkan waktu beberapa menit untuk beristirahat dari kesibukan juga. Jadi coba kamu sempatkan waktu untuk olahraga ringan, jalan kaki, atau mungkin melakukan aktivitas yang membuat hati jadi lebih bahagia ya guys ya. Jadi jangan lupa juga untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat, karena kesehatan sosial juga jadi bagian penting dari wellness lifestyle. Nah itu dia teman pro 2, obrolan kita di ngobrol hari ini, di ngobrol asik nih ya. Yang penting teman pro 2, jangan pernah bandingin perjalanan hidup sehat kamu dengan orang lain, karena setiap orang ini punya kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda juga. Untuk itu Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman pro 2, karena udah jam 6 dan nanti bakal ada Gibran yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam. Kayaknya dia udah gak sabar banget ya teman pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di program 2 Pekan Baru. Risa pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.

Lopo lopo koma mata FM Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo lagi cuma Pro 2 and we are in the game cuma Pro 2 di sore ceria ini bareng aku Gibran Wahyu bakal nemenin kamu sampai di jaga malam nanti di jam 12 tengah malam teman Pro 2. Kalau gitu seperti biasa teman Pro 2 aku ucapin selamat sore buat kamu yang sedang menikmatin akhir akhir tanggal merahnya teman Pro 2 ya, yang besok bakalan udah harus kerja lagi. Jadi kamu harus recharge benar-benar energi kamu hari ini teman Pro 2 bareng lagu-lagu dan juga informasi dari Pro 2 pekan baru. Kalau gitu, ini ada lagu teman Pro 2 yang cocok banget buat sore hari ini, ada Jakarta Hari Ini by For Revenge. Enjoy teman Pro 2.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betong, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

أشهد أن

Masih di Pro 2 Unik Teman Pro 2. Kita awalin di sore hari ini bareng Pro 2 Unik Teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu fakta unik Teman Pro 2 dari hewan yang besar dan juga berbulu ya. Apa tuh? gorila Teman Pro 2. Nah, kalau dengar kata gorila mungkin ya yang di pikiran kamu ya, atau kebanyakan orang itu langsung kebayang adalah hewan yang besar, galak dan juga mukul-mukul dada. Dan serem gitu ya, garang. Padahal kenyataannya Teman Pro 2, gorila itu dikenal sebagai gentle giant atau raksasa yang lembut nih. Nah, gorila juga merupakan primata terbesar di dunia dan juga hidup di hutan-hutan Afrika Tengah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah

jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Masih ngomongin soal fakta unik dari gorila teman Pro 2. Kalau manusia itu punya sidik jari, ternyata gorila juga punya pola hidung yang beda-beda teman Pro 2. Atau sering disebut nose print. Nah, para ilmuwan juga bisa mengenalin satu gorila dengan gorila lainnya cuman dari bentuk hidung mereka. Mirip kayak polisi ngenalin manusia lewat sidik jari teman Pro 2. Ya keren nih. Bukan cuma itu, gorila juga termasuk hewan yang cerdas banget nih, karena para peneliti ya pernah mengamati gorila liar menggunakan ranting sebagai alat untuk mengukur kedalaman air. Bahkan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya untuk membantu aktivitas mereka. Ada juga gorila yang terkenal teman Pro 2 yang namanya Koko, yang mampu mempelajari lebih dari 1000 bahasa isyarat dan memahami ribuan kata dalam bahasa Inggris. Nah, kemampuan ini juga menunjukkan teman Pro 2 kalau gorila itu punya tingkat kecerdasan yang luar biasa banget dibanding banyak hewan yang lainnya. Tapi sayangnya teman Pro 2, kehidupan gorila di alam liar sekarang ini gak semudah yang dibayangkan teman Pro 2. Kenapa? Nanti kita bahas lebih lanjut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Gak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Di balik tubuh besar dan juga kekuatannya yang luar biasa teman Pro 2, ternyata Gorilla punya ancaman misterius teman Pro 2. Serius ya maksudnya. Saat ini beberapa jenis gorila termasuk kategori terancam kritis akibat berkurangnya hutan tempat mereka hidup, perburuan liar, sampai penyakit yang menyebar dari aktivitas manusia. Semakin sempit habitat mereka teman Pro 2, semakin sulit juga gorila bertahan hidup di alam bebas. Dan tapi ada kabar baiknya teman Pro 2, berbagai upaya konservasi ya juga udah menunjukkan hasil positif, dan populasi gorila gunung, salah satu subspesies gorila teman Pro 2, mengalami peningkatan jumlah dalam beberapa tahun terakhir berkat perlindungan habitat dan juga kerja keras para peneliti serta penjaga hutan teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2 ya, gorila tuh bukan cuma hewan yang kuat dan cerdas ya, tapi juga simbol penting kenapa berharganya menjaga alam dan satwa liar. Karena ketika hutan terlindungi, bukan cuma gorila aja yang selamat, tapi juga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Kalau gitu teman Pro 2, kita close dulu untuk Pro 2 unik di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena habis ini bakalan ada musik dan informasi buat kamu. Bareng aku juga, keep stay tune aja.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Pekanbaru mencatat telah melakukan perbaikan terhadap sekitar 1.000 titik penerangan jalan umum atau PJU sepanjang tahun 2026. Upaya ini difokuskan pada ruas jalan protokol hingga jalan arteri sebagai bagian dari peningkatan layanan infrastruktur penerangan di wilayah perkotaan. Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Mashkur Tarmizi, menjelaskan ribuan titik PJU yang diperbaiki tersebut mengalami berbagai permasalahan teknis, mulai dari kabel yang putus atau dicuri, panel yang tidak berfungsi hingga bohlam yang mengalami kerusakan. Menurutnya, perbaikan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang terus dilakukan pemerintah daerah.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, nomor 2, pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penertiban terhadap bangunan yang berdiri di atas lahan aset daerah di kawasan bawah Jembatan Siak 1, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai pada Senin 15 Juni 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan kawasan sekaligus optimalisasi aset daerah yang direncanakan akan dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau biru atau RTHB. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Syafri Anur Aziz, lahan milik pemerintah daerah di kawasan tersebut memiliki luas sekitar 4 hektar. Ia menyebutkan kawasan tersebut ke depan akan ditata ulang menjadi ruang publik yang lebih terstruktur dan berfungsi sebagai bagian dari pengembangan kawasan perkotaan.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah yang dinilai progresif dalam upaya menjaga ketertiban sosial di wilayahnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pekanbaru kini memperluas ruang lingkup pengawasan, tidak hanya pada aktivitas di ruang fisik tetapi juga merambah ke pemantauan aktivitas di media sosial yang diduga berkaitan dengan kelompok tertentu. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar pada Senin 15 Juni 2026. Kebijakan ini muncul setelah adanya laporan masyarakat terkait sejumlah akun media sosial yang disebut berbasis wilayah Pekanbaru dan diduga mengarah pada aktivitas komunitas LGBT. Demikianlah Info Pro 2 malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2 bahkan baru teman terbaik ya Om, teman Pro 2. And aku ucapin selamat ulang tahun Pro 2. Kali ini kita bakal ketemu lagi ya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam bareng aku di hari Selasa teman Pro 2, 16 Juni 2026. Yang besoknya kamu udah masuk lagi teman Pro 2 ya. Udah waktunya kita face the reality lagi teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, malamnya dengerin aku teman Pro 2 di musik dan informasi kali ini di jam 7. Ya, kali ini biasanya kalau kita ada MLC teman Pro 2 Music Live Chat, tapi karena lagi libur teman Pro 2, ya aku gantiin deh sama informasi musik juga buat kamu. Ya enggak kalah seru juga teman Pro 2, nanti juga ada lagu-lagu hits nih buat kamu di malam hari ini. Di Jaga Malam tentunya di Pro 2 Pekanbaru.

0: lagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya, paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Musik dan informasi teman Pro 2. Kali ini ada kabar seru dari Jepang teman Pro 2. Ajang Music Awards Japan 2026 baru aja digelar dan juga berhasil mencuri perhatian pencinta musik Asia teman Pro 2. Salah satu sorotan terbesar datang dari dua hip hop Jepang Creepy Nuts yang sukses bawa pulang beberapa penghargaan bergengsi berkat lagu mereka yang viral Bling Bang Bang Burn. Lagu ini gak cuman booming teman Pro 2 di Jepang ya, tapi juga rame dipakai di media sosial berbagai negara. Dan sementara itu, penyanyi Fujikaze ya juga kembali menunjukkan eksistensinya dengan meraih penghargaan berkat karya-karya yang dikenal punya sentuhan musik unik dan juga emosional. Yang menarik lagi teman Pro 2, Music Awards Japan ini nggak cuman ngasih penghargaan untuk musisi Jepang aja, tapi juga mengapresiasi karya musik yang punya pengaruh besar secara global. Dan ini nunjukin kalau industri musik Asia semakin berkembang dan juga mampu bersaing di panggung internasional.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Masih seputar Music Awards Japan 2026 tahun Pro 2, musisi Indonesia yang cukup populer dan yang pasti kamu kenal di tahun Pro 2, ya Hindia dipastikan bakalan tampil di ajang Music Awards Japan 2026. Salah satu penghargaan musik terbesar di Jepang juga menghadirkan musisi-musisi ternama dari berbagai negara Asia nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang sering dengerin lagu kayak Secukupnya, Evaluasi, atau Rumah ke Rumah teman Pro 2, ini tentu jadi pencapaian yang keren banget buat Hindia. Dan ya, soalnya tampil di panggung internasional itu bukan cuma soal nunjukin kemampuan bermusik aja ya sebenarnya teman Pro 2, tapi juga ngebawa nama Indonesia ke audiens yang lebih luas. Jadi mana tahu abis ini ya India punya fans yang dari Jepang atau dari mancanegara teman Pro 2, jadi makin luas fansnya, jadi kita juga makin bangga nih sebagai warga negara Indonesia. Dan fenomena ini teman Pro 2 buktiin kalau karya musisi Indonesia tuh semakin diperhitungkan di tingkat global. Dan di era digital kayak sekarang ini, lagu yang dibuat di Indonesia bisa didengerin jutaan orang dari berbagai negara hanya lewat platform streaming doang nih teman Pro 2. Dan semoga ya langkah Hindia ini bisa membuka jalan bagi lebih banyak musisi Indonesia untuk tampil dan juga bersinar di panggung dunia. Karena musik memang jadi bahasa universal dari teman Pro 2 ya, yang bisa nyatuin banyak orang tanpa harus ngomong pakai bahasa yang sama. Relate gak?

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

Dan kali ini ada kabar duka teman pro 2 yang mungkin kamu belum sempat dengar kali ya. Ada kabar duka datang dari dunia musik internasional teman pro 2, musisi asal Amerika Serikat Oliver Tree yang dikenal lewat lagu Life Goes On, Miss You dan juga Alien Boy yang sempat hits waktu pandemi teman pro 2, dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2026, 2 hari lalu teman pro 2, dalam sebuah kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro di Brasil. Dan insiden tersebut terjadi setelah dua helikopter bertabrakan di udara dan menyebabkan 6 orang meninggal dunia. Sampai saat ini teman pro 2, pihak berwenang Brasil masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan Oliver Tree dikenal sebagai sosok musisi yang unik dan juga nyentrik teman pro 2. Selain musiknya yang mudah diingat, ia juga sering tampil dengan konsep kreatif yang bikin lagu-lagu ciri khasnya tersendiri di industri musik. Banyak juga ya penggemar mengenalnya lewat lagu-lagu yang viral di berbagai platform digital. Dan kepergian Oliver Tree tentu ninggalin duka bagi para penggemar musik di seluruh dunia. Namun, karya-karyanya teman pro 2 bakalan tetap hidup dan juga jadi kenangan bagi banyak orang yang pernah nikmatin musiknya.

Temuan Pro 2, kita close dulu untuk musik dan informasi di jam 7 ini. Temuan Pro 2, tapi jangan kemana-mana. Habis ini masih ada spesial di Selasa malam Temuan Pro 2, ada obrolan komunitas untuk kamu. Nanti kita bakal balik lagi Temuan Pro 2. Keep stay tune aja di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bareng aku di sini di malam hari ini, di malam Rabu teman Pro 2, yang aku harap kamu selalu tetap bahagia di malam ini teman Pro 2. Karena malam ini bakalan ada lagu-lagu yang seru juga, karena kita juga bakalan nanti ngobrolin soal music planner teman Pro 2 spesial di malam hari ini di jam 8 ada ya, obrolan komunitas spesial music dan music planner teman Pro 2. Nanti kita ngobrolin soal musik teman Pro 2 buat kamu, makanya keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
3: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
2: Dari aja.
3: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
2: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
3: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
4: Adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah, panorama mendawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak,

cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.

Masih di Musicpreneur teman Pro 2. Kalau dulu tuh ya, kalau diingat-ingat lagi ya, kalau bikin lagu tuh butuh alat musik, butuh studio gitu teman Pro 2, dan juga tim produksi pastinya. Nah, tapi sekarang teman Pro 2, karena zaman udah makin canggih nih ya, sekarang tuh cukup buka laptop kali ya, ketik beberapa prompt, terus AI tuh bisa ngebantu bikin musik dalam hitungan menit. Nah, pertanyaannya teman Pro 2, ini kabar baik atau justru ancaman sih buat musisi gitu ya? Karena belakangan teman Pro 2, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin sering banget dipakai di industri musik. Mulai dari ngebantu cari ide lagu, bikin arrangement, sampai menghasilkan musik latar untuk video dan juga konten digital. Tapi tenang aja teman Pro 2, menurut peneliti dari University of Agder, Norwegia, Steinar Jeffs, musisi tetap punya alasan kuat untuk terus berkarya. Karena bagi musisi teman Pro 2, proses ciptakan musik itu punya nilai yang gak bisa digantiin sama mesin. Dan menariknya lagi, sekarang tuh banyak juga ya musisi yang justru membagikan proses kreatif mereka ke penggemarnya. Mulai dari demo lagu sampai rekaman di studio. Yang artinya, pendengar itu bukan cuma nikmatin hasil akhirnya aja, tapi juga ngikutin perjalanan di balik sebuah karya yang ada.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
3: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Meski AI bisa ngebantu banyak hal nomor 2, ternyata ada beberapa pekerjaan di industri musik yang mulai terdampak. Salah satunya adalah pembuatan musik latar, jingle radio, podcast, musik iklan, bahkan ya musik untuk game dan juga film. Kalau sebelumnya nomor 2 pekerjaan itu banyak dikerjaan sama komposer atau arranger ya, sekarang sebagian itu dari bisa dibuat juga lebih cepat pakai bantuan AI. Bahkan ada kekhawatiran teman Pro 2 kalau AI suatu saat bisa mengambil alih pekerjaan aransemen, paduan suara maupun orkestra. Nah, tapi selain itu teman Pro 2, perkembangan platform streaming juga bikin pendapatan musisi dari penjualan rekamannya semakin berkurang. Yang akibatnya banyak musisi sekarang tuh lebih ngandalin konser pertunjukan langsung sebagai sumber penghasilan utama. Nah, tapi ada satu hal yang menurut para ahli masih sulit ditiru AI teman Pro 2, yaitu pengalaman untuk nikmatin musik secara live. Nah, siapa sih yang nggak ngerasain gitu ya? Atmosfer konser, interaksi sama penonton, dan juga energi yang muncul di atas panggung tetap jadi sesuatu yang dicari banyak orang. Makanya, walaupun teknologi berkembang pesat teman Pro 2, panggung musik itu masih punya tempat yang sangat-sangat penting banget buat penonton.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: itu foto siapa ya yang di depan kelas?
1: Mana? Itu foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Dan yang di tengah itu gambar burung Garuda yang adalah simbol negara kita, Dek.
0: Kenapa dibuat di depan kelas?
1: Bukan hanya di depan kelas saja kok. Di dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan juga dipajang ya. Karena itu aturan wajib yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tepatnya di pasal 53 ayat 1. Ini jadi salah satu sarana edukasi penerapan sila keempat dengan memahami pentingnya suatu simbol atau lambang negara kita.
0: Oke deh Kak, aku belajar dulu ya. Assalamualaikum.

Kalau ngomongin musik sih tembang pro 2 ya, sebenarnya yang bikin kita jatuh cinta tuh bukan cuma nadanya aja sih, ya nggak sih? Tapi juga emosi yang kerasa di dalam lagu. Nah, menurut Stainer Jeff tadi tembang pro 2 inilah hal yang masih sulit banget digantiin sama AI. Memang ya, AI tuh bisa nyusun melodi, bikin lirik, terus bahkan niru gaya musik tertentu. Tapi AI tuh nggak bisa ngalamin patah hati tembang pro 2, nggak pernah ngerasain rindu dan juga nggak punya pengalaman hidup kayak manusia. Nah, jadi tetap aja tembang pro 2, lirik dan nada tanpa perasaan itu kayak ya tipingan tanpa perasaan juga tembang pro 2. Deep banget ya. Karena itu banyak orang tuh percaya kalau musik yang benar-benar nyentuh perasaan tetap butuhkan sentuhan manusia, ketidaksempurnaan, spontanitas, dan juga cerita pribadi sering banget justru jadi bagian paling berharga dari sebuah karya. Ya, meski begitu teman pro 2, beberapa musik tuh mulai manfaatin AI sebagai partner kreatif ya. Ada yang gunakannya untuk mencari inspirasi, cari ide baru, atau ngerjain tugas-tugas teknis yang berulang. Jadi teman pro 2, AI itu bukan selalu jadi pengganti kita ya, tapi bisa juga jadi alat bantu yang memperluas kreativitas musisi.

Kalau ditanya sih teman Pro 2 ya, sebenarnya itu AI itu ancaman atau justru keuntungan nih untuk musisi? Jawabannya sih mungkin teman Pro 2, tergantung gimana kita gunainnya ya. Di satu sisi, AI memang bisa bikin beberapa pekerjaan tuh jadi lebih cepat dan juga murah. Namun di sisi lain teman Pro 2, teknologi ini tuh juga buka peluang baru bagi musisi independen untuk berkarya tanpa harus bergantung sama perusahaan rekaman besar. Karena sekarang teman Pro 2 ya, banyak tuh musisi bisa dikenal lewat media sosial, YouTube, TikTok, atau komunitas digital. Bahkan, karya yang dibuat di kamar tidur aja nih teman Pro 2 sambil rebahan sekalipun ya, punya kesempatan untuk didengar sama jutaan orang. Tapi, yang perlu diingat teman Pro 2, ada juga ya, teknologi itu memang cuman hanyalah alat, kreativitas, selera musik, pengalaman hidup, dan juga kemampuan ngebangun koneksi dengan pendengar tetap berasal dari manusia. Jadi, mungkin pertanyaannya tuh bukan apakah AI bakal ganti musisi ya, tapi gimana musisi bisa manfaatin AI tanpa kehilangan identitas dan juga kreativitasnya. Kalau gitu teman Pro 2, kita close dulu ya untuk Music Brainer di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, habis ini kita masih balik lagi teman Pro 2 dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Keep stay tuned.

Halo, teman-teman, Kompat FM Pro 2, Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, teman Pro 2. Dan udah di jam 9, teman Pro 2, gak kerasa ya. Udah pertengahan aja nih, aku nemenin kamu, teman Pro 2. Dan kali ini kita masih dijaga malam, jangan galau. Malam-malam masih bareng aku dan juga kali ini. Seperti biasa, teman Pro 2, ada bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Yang nantinya kita bakalan ngebahas, ngobrol-ngobrol santai aja, teman Pro 2. Untuk malam hari ini, sambil ada lagu-lagu nih buat kamu. Tadi barusan ada Sampai Mati 5 Minutes sama Pro 2. Kerasa nostalgic banget gak sih bandsnya sama Pro 2. Dan nanti aku juga bakalan lagu-lagu yang seru deh. Pokoknya di malam hari ini aku puterin buat kamu. Pokoknya spesial buat kamu malam ini. Di malam Rabu nih, sebelum kamu besok udah masuk lagi ke rutinitas biasa. Kalau gitu ini ada lagu teman Pro 2 dari apa ya? Aku pilihin dulu ya. Ini deh yang sempat viral kemarin teman Pro 2, ada Die With A Smile, Lady Gaga featuring Bruno Mars. Enjoy teman Pro 2.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Belakangan ini tuh mempro 2 ya, kalau kamu perhatiin gitu ya, di FYP kamu, media sosial nih, sosmed mempro 2 lagi ramai banget sama konten-konten yang katanya sih lucu tuh mempro 2 ya, tapi ternyata menjadikan penyandang disabilitas sebagai bahan parodi atau candaan. Ada yang niru cara bicara, cara berjalan, bahkan kondisi fisik seseorang demi konten dan views juga. Dan apalagi hanya untuk endorse mempro 2, padahal ya tanpa sadar, hal kayak gitu tuh bisa masuk ke dalam perilaku yang disebut ableism atau ableisme teman pro 2. Nah, ableisme ini adalah cara berpikir atau memperlakukan seseorang yang nganggap kondisi tanpa disabilitas sebagai standar yang paling normal. Yang menarik lagi teman pro 2, ableisme ini nggak selalu berupa hinaan yang terang-terangan, tapi kadang justru muncul dalam kebiasaan sehari-hari yang kita anggap biasa aja. Dan salah satunya nih teman pro 2, bentuk ableisme yang paling sering terjadi adalah nganggap semua orang tuh punya kemampuan yang sama. Misalnya, kita nih nganggap semua orang tuh pasti bisa naik tangga, baca tulisan kecil, atau mendengar instruksi dengan jelas. Sesederhana itu teman pro 2 bisa dikatakan sebagai ableisme. Padahal, setiap orang tuh punya kondisi yang berbeda. Ada yang membutuhkan jalur landai, ada yang juga membutuhkan huruf yang lebih besar, ada juga yang memerlukan bantuan tertentu untuk beraktivitas. Makanya teman pro 2 memahamin bahwa kebutuhan setiap orang beda-beda itu bukan berarti ngasih perlakuan khusus ya, tapi ngasih kesempatan yang setara untuk kita semua.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya. Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
1: Iya, ma. Maaf.
2: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
3: Buat kamu yang udah sering naik sepeda motor, pasti udah nggak asing dengan panel speedometer dong. Itu loh, alat pengukur kecepatan kendaraan. Nah, di dekat panel kecepatan, itu juga ada jarum indikator bensin yang dengan simbol huruf F dan E. Banyak yang mendefinisikan kalau huruf F berasal dari kata full atau penuh. Sedangkan huruf E diartikan dengan emergency atau empty. Tapi tahu nggak? Ternyata saat jarum indikator bensin berada di huruf E, bukan karena bensin di tangki habis, tetapi menjadi sebuah pertanda yang menunjukkan kalau bahan bakar di tangki masih tersisa sekitar 10% sampai 15% dari kapasitas maksimum isi tangki. Hal ini ditunjukkan agar kendaraan kita tidak benar-benar kehabisan bahan bakar saat melaju di jalan atau ada waktu untuk melakukan pengisian bahan bakar.

Sebenarnya teman pro 2 banyak banget ya bentuk ableisme nih tanpa kita sadari juga ya, sering banget muncul dalam percakapan sehari-hari kita. Bahkan mungkin tanpa banget kita sadarin banget itu teman pro 2 ya. Contohnya nih, pas orang tuh ada yang bilang, "Eh budek kamu ya, itukah kamu gak kedengeran sih?" Nah kayak gitu. Nah ketika temannya tuh gak ngedengar teman pro 2 atau nyebut orang lain itu buta atau blind teman pro 2 karena dianggap gak peka sama situasi. Sekilas sih terdengar biasa aja atau candaan biasa ya teman pro 2. Tapi penggunaan istilah disabilitas sebagai ejekan atau ungkapan negatif ternyata bisa memperkuat stereotip terhadap penyandang disabilitas. Bahasa yang kita gunakan punya pengaruh besar terhadap cara kita memandang orang lain. Nah, semakin sering kata-kata tersebut dipakai dalam konteks negatif, semakin kuat pula stigma yang terbentuk di masyarakat. Selain itu, ada juga perilaku yang disebut inspiration porn. Nah, ini terjadi ketika penyandang disabilitas dipuji secara berlebihan hanya karena melakukan aktivitas yang sebenarnya biasa, kayak bekerja, kuliah, belanja, atau naik transportasi umum. Tentu ya, teman pro 2, sebenarnya menghargai orang lain itu baik sih, tapi kalau pujian diberikan cuman karena mereka penyandang disabilitas, nah ini nih, aktivitas tersebut itu seolah-olah kayak sesuatu yang luar biasa. Justru bisa nunjukin kalau kita tuh masih memandang mereka berbeda. Yang paling penting teman pro 2 adalah menghargai kemampuan dan juga pencapaian mereka setara kayak orang lain.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, macet lagi. Habis nih pastilah terlambat. Kayak orang-orang di sini tuh nggak ada yang peduli sama aturan lalu lintas.
2: Sabar dong. Macet memang nggak enak. Tapi daripada kita marah-marah nih, coba deh kita kasih jalan aja buat yang butuh. Kadang kesabaran itu kunci perdamaian kecil di jalan, tahu?
3: Makasih kak.
4: Dunia butuh lebih banyak orang sabar. Mulai dari hal kecil, seperti ngasih jalan di jalanan, atau saling sapa tetangga. Perdamaian itu gak susah kok.
5: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah

membuktikan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Dan untuk memperoleh bentuk ableisme yang lainnya yang cukup sering terjadi adalah ketika aksesibilitas dianggap nggak penting karena cuma digunakan oleh sebagian kecil orang. Misalnya nih, ada yang mikir nih, kalau ngapain kita bikin jalur kursi roda gitu ya, yang pakai kan cuma sedikit. Nah, nomor 2 itu kesalahan berpikir gitu ya. Padahal aksesibilitas bukan cuma ngebantu menyandang disabilitas aja. Fasilitas kayak lift, jalur landai, teks di video, atau ruang yang mudah diakses juga ngebantu lansia, ibu hamil, anak-anak, bahkan orang yang sedang cedera sementara. Nah, jadi ketika aksesibilitas diabaikan, nomor 2 yang dirugikan itu bukan cuma satu kelompok aja. Selain itu, masih banyak juga ya orang yang meragukan disabilitas nggak terlihat secara fisik. Misalnya, seseorang yang kelihatan sehat tapi punya kegangguan pendengaran, autisme, ADHD, atau kondisi kesehatan tertentu yang nggak kelihatan dari luar. Karena yang nggak kelihatan teman produa, mereka tuh sering banget dianggap berlebihan atau bahkan nggak percaya gitu ya. Padahal, nggak semua disabilitas itu bisa dikenalin cuman karena dilihat doang dari penampilannya. Pada setiap orang tuh punya pengalaman dan kondisi yang beda-beda teman produa yang mungkin nggak selalu kelihatan di mata kita.

Dari obrolan hari ini teman bro dua, kita bisa belajar ya kalau ternyata ableisme itu ternyata bisa muncul bahkan dalam hal-hal kecil yang sering banget kita nggak perhatiin teman bro dua. Mulai dari nganggap semua orang itu punya kemampuan yang sama, pakai istilah disabilitas sebagai ejekan, kasih pujian berlebihan, mengabaikan aksesibilitas sampai meragukan disabilitas yang nggak terlihat. Mungkin sebagian dari kita tuh pernah ngelakuinnya ya tanpa niat buruk, tapi justru karena itulah penting untuk terus belajar dan juga meningkatkan kesadaran teman pro 2. Menghargai penyandang disabilitas itu bukan karena kita kasihan ya. Yang dibutuhkan itu adalah penghormatan, kesempatan yang setara, dan juga lingkungan yang lebih inklusif untuk semua orang. Karena pada akhirnya, masyarakat yang baik itu bukan masyarakat yang semua orangnya tuh sama, melainkan masyarakat yang bisa nerima perbedaan dan saling ngedukung satu sama lain. Kalau gitu teman pro 2, kita lanjut dibagi-bagi di jam 10 nanti teman pro 2 masih dibahas gini, bahas gitu. Keep stay tune.

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sini, teman Pro 2 bareng aku lagi, teman Pro 2 ya. Dijaga malam jangan galau, malam-malam di sesi yang terakhir, teman Pro 2. Enggak terakhir maksudnya. Terakhir di hari ini, teman Pro 2. Ya, diakhiri dengan bagi-bagi, teman Pro 2. Nanti juga bakalan ada 1 jam lagi untuk just music buat kamu. Kali ini, teman Pro 2, kita kayak tadi ya, teman Pro 2 kayaknya seru gitu ya, ngobrol-ngobrol ringan buat ngebahas hal-hal yang mungkin bisa relate sama kamu. Dan kayaknya abis ini kayaknya bakal banyak yang relate sama Pro 2 pembahasan kita abis ini. Makanya tungguin aja terus sama Pro 2, keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Malam-malam kayak gini teman Pro 2, pastinya memang di jam-jam yang lagi rawan kali ya teman Pro 2 untuk mikirin apa yang udah kita lakuin selama ini. Overthinking nih kadang munculnya malam-malam teman Pro 2 di jam-jam segini, apalagi kalau kamu tuh sering banget scrolling sosmed gitu ya. FYP-nya tiba-tiba muncul yang sedih-sedih gitu ya, yang kata-kata, yang quotes-quotes, yang ada set-setnya teman Pro 2. Dan tiba-tiba kamu kepikiran sama kesalahan Dimas masa lalu kali ya, yang lagi santai-santai tiba-tiba langsung termenung gitu teman Pro 2. Entah itu keputusan yang salah atau hubungan yang kandas, kesempatan yang kelewatan, atau bahkan ya mungkin ucapan yang sampai sekarang tuh masih bikin malu kalau diingat. Kadang yang bikin capek itu bukan masalahnya teman Pro 2, tapi karena kita tuh terus ngulang kejadian itu di kepala kita yang akhirnya bikin kita susah move on, susah fokus, bahkan jadi nyalahin diri sendiri terus menerus again and again teman Pro 2. Padahal ngelakuin kesalahan adalah bagian dari hidup ya teman Pro 2, gak ada manusia yang selalu benar setiap saat. Nah, langkah pertama teman Pro 2 untuk kamu bangkit dari kesalahan masa lalu adalah mengakuin bahwa kesalahan itu memang udah pernah terjadi. Udah terjadi, ya mau gimana lagi, intinya kayak gitu teman Pro 2. Tapi ingat aja ya, mengakui kesalahan itu beda sama nyalahin diri sendiri. Saat kita berani untuk nerima kenyataan, kita tuh bisa mulai ngelihat kesalahan sebagai pelajaran hidup, bukan hukuman seumur hidup. Karena setiap pengalaman teman Pro 2, bahkan yang menyakitkan sekalipun nih ya, selalu punya sesuatu yang bisa kita pelajarin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Nah, itu nomor 2, setelah kamu mengakui kesalahan sendiri, ya langkah berikutnya itu yang sering banget kerasa sulit adalah untuk memaafkan diri sendiri, teman pro 2. Banyak orang tuh bisa maafin orang lain, tapi justru paling keras sama dirinya sendiri nih, teman pro 2. Sedikit nyalahin diri sendiri, ngerasa gagal, bahkan ngerasa nggak pantas buat bahagia. Apalagi terus-terusan ngebawa rasa bersalah selama bertahun-tahun gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir, kita semua tuh pernah bikin keputusan berdasarkan kemampuan dan juga pemahaman yang kita milikin saat itu. Maafin diri sendiri, teman pro 2, bukan berarti kita tuh untuk membenarkan kesalahan ya, tapi untuk memberikan kesempatan untuk diri kita sendiri untuk bertumbuh dan juga jadi lebih baik. Kalau kesalahan tersebut itu juga melibatkan orang lain, gak ada salahnya juga untuk minta maaf dengan tulus, teman pro 2. Kadang satu permintaan maaf yang jujur bisa buat hati jauh lebih lega. Karena seringkali, teman pro 2, yang ngikat kita sama masa lalu itu bukan kesalahannya, tapi rasa bersalah yang gak pernah kita lepasin.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Teman Pro 2, kamu pernah sadar gak sih Teman Pro 2? Isi kepala kita tuh kayak jadi tempat berkumpulnya pikiran negatif gitu Teman Pro 2. Kayak tiap hari tuh kita selalu nyalahin diri sendiri, pasti ada tiap harinya gitu ya. Aku kayak, aku gagal, aku bodoh banget ya waktu itu. Terus kayak, aku kalau aja gak kemarin tuh gak ini, gak itu, gak ngomong ini, gak ngomong itu. Nah, ngomong-ngomong kayak gitu Teman Pro 2, kalau terus diputer ya, bisa bikin kita tuh semakin sulit bangkit Teman Pro 2. Makanya, salah satu cara yang dianjurkan adalah ngelakuin self-talk positif atau berbicara baik sama diri sendiri. Banyakin afirmasi positif Teman Pro 2 untuk diri sendiri. Misalnya nih, daripada bilang aku nyesel ngelakuin itu, coba ubah jadi aku belajar banyak dari pengalaman itu. Sederhana sih kelihatannya Teman Pro 2, tapi cara kita berbicara sama diri sendiri tuh sangat berpengaruh untuk kesehatan mental kita. Dan selain itu, coba isi waktu ya dengan kegiatan yang bikin kamu seneng Teman Pro 2. Kayak jalan-jalan, olahraga, baca buku kali ya, nonton film favorit kamu, atau nyoba hobi baru nih, atau cuma sekedar me time nih, nongki di luar di kafe, atau jalan-jalan naik ride katanya Teman Pro 2 ya. Itu bisa aja ngebantu pikiran kamu tuh lebih seger dan gak terus terjebak sama masa lalu. Karena hidup bukan cuma tentang apa yang udah terjadi Teman Pro 2, tapi juga tentang apa yang masih bisa kita lakukan hari ini.

Kadang teman pro 2 kita tuh ngerasa harus menyelesaikan semua masalah itu sendiri gitu ya teman pro 2. Padahal pas hati tuh lagi kerasa berat-beratnya teman pro 2, sebenarnya dukungan dari orang-orang terdekat itu bisa bakal ngebantu kita banget. Kayak ngabiskan waktu bareng keluarga atau sahabat ya, sering banget bikin kita sadar tuh kalau hidup masih punya banyak hal baik untuk disyukurin teman pro 2. Kayak ketawa bareng, cerita, atau cuman sekedar ditemanin bisa ngebantu ngurangin beban yang selama ini kamu pendam sendirian teman pro 2. Tapi kalau kesalahan masa lalu terus aja menghantui kamu, bikin kamu sulit tidur, sulit aktivitas, atau bahkan nimbulin trauma teman pro 2, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional kayak psikolog atau psikiater aja teman pro 2. Gak apa-apa, gak usah gengsi teman pro 2. Dan yang gak kalah penting ya, dekatkan diri sama Tuhan teman pro 2. Karena kadang ya, ketenangan bukan datang saat masalah selesai, tapi saat kita belajar nerima dan juga ngikhlaskan apa yang udah terjadi. Dan teman pro 2, masa lalu memang gak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa ditulis. Mulai hari ini teman pro 2, jadi jangan biarkan satu kesalahan menentukan seluruh cerita hidupmu. Tetap melangkah, tetap belajar, dan percaya kalau setiap orang tuh berhak dapatkan kesempatan kedua. Kalau gitu teman pro 2, aku sekaligus mau pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Gak kerasa dari jam 6 tadi aku udah nemenin kamu ya, dari jam 6 sampai dijaga malam, di akhir-akhir dijaga malam ini teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana, habis ini masih ada Just Music buat nemenin malam kamu, buat nemenin malam Rabu kamu ya sebelum besok beraktivitas. Jadi tidur yang nyenyak teman bro 2. Selamat beristirahat, dan aku ucapin thank you buat kamu yang udah stay dan juga nemenin aku teman bro 2. Aku ucapin makasih banget ya. Semoga tidurnya nyenyak dan juga mimpinya yang indah. Kalau gitu, ini lagu buat kamu teman bro 2, ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen untuk nemenin kamu. Enjoy and relax teman bro 2. Good night.

0: Music, Pro 2 FM.
1: Wherever I go, whatever I do.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu

0: Perlu Inspirasi.
1: Kisah ini mengisahkan seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, ia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh, idza ishtaka minhu adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari

Budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God! Produ FM.

89,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

dan juga Dendi Darmawan nih teman Pradua dengan Tiga Sejoli. Halo, selamat pagi teman Pradua. Apa kabar di hari ini, tepatnya di hari Rabu 17 Juni 2026 nih teman Pradua. Bersama Nadia akan menemani kamu nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

satu teman terbaik kamu. Nomor 2, pagi hari ini silakan menjalani kembali rutinitas kamu di teman 2 setelah libur. Walaupun sehari, ya alhamdulillah ya, di tengah padatnya aktivitas di teman 2, jadi kamu bisa rehat. Nah, untuk pagi hari ini kamu harus bisa semangat lagi nih teman 2 untuk kembali menjalani hari-hari kamu. Tapi kalau misalnya kamu agak sedikit sulit nih untuk bersemangat, atau mood kamu malah jadi kayak menurun nih teman 2, karena ada satu dan juga lain halnya yang akhirnya membuat kamu kayak kurang bersemangat, terus juga kurang motivasi. Nah, ini memang sering banget sih kita lalui kalau habis libur. Jadi memang dalam menjalani rutinitas sehari-hari yang sering sekali kita terlalu fokus juga pada target besar nih teman 2. Sampai akhirnya kita lupa nih menghargai pencapaian yang kecil yang sebenarnya juga memiliki peran yang sangat penting ya untuk membangun progresnya nih teman 2. Ada namanya konsep one minute win, itu menjadi salah satu ritual sangat sederhana untuk kamu coba agar bisa meningkatkan motivasi kamu dalam menjalani hari ini teman 2, yang sekarang itu semakin populer di era digital. Jadi ritual ini mengajak teman 2 untuk mencatat hal kecil yang berhasil dilakukan dalam satu hari. Bahkan kalau misalnya hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk merefleksikannya nih teman 2. Jadi seperti yang dilansir dari wholeheartplan.com, jadi mencatat keberhasilan kecil itu bisa membantu mengaktifkan sistem penghargaan dalam otak. Nah, ketika seseorang menyadari bahwa dirinya berhasil menyelesaikan satu hal, otak itu nantinya akan memproduksi dopamin yang berkaitan dengan perasaan bahagia dan juga motivasi nih teman 2. Jadi reaksi ini bisa membuat kamu lebih terdorong lagi untuk mempertahankan kebiasaan positif secara lebih konsisten.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana?
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

sebuah single dari Cesiro All Stars untuk memperdua dengan Matahari di Hati. Nih, untuk meningkatkan mood kamu di pagi hari ini, Temomperdua, pastinya dengan hal-hal kecil itu bisa sekali untuk meningkatkan kembali motivasi dalam diri kamu. Jadi seperti apa ya, menuliskan kemarin kamu sudah melakukan apa saja, apakah hal-hal yang menyenangkan untuk diri kamu. Nih, dengan bersyukur itu, Temomperdua, yang pasti mood kamu akan bisa balik dengan baik di pagi hari ini. Jadi selain bisa membantu meningkatkan motivasi juga dengan hal-hal kecil tadi, Temomperdua, jadi ritual seperti mencatat keberhasilan kita atau juga kebahagiaan kamu yang kecil-kecil kemarin nih, Temomperdua, itu juga bisa mengurangi perasaan kewalahan ketika menghadapi tugas besar. Jadi dengan memecah target menjadi pencapaian kecil yang lebih realistis, kamu nanti bisa melihat progresnya secara lebih nyata. Jadi cara ini juga bisa membangun kamu atau juga membantu kamu nih, Temomperdua, dalam membangun rasa percaya diri sekaligus juga menciptakan pola pikir yang lebih positif dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari. Jadi Temomperdua, salah satu manfaat utama dari ritual namanya One Minute Win itu adalah kemampuannya dalam membangun momentum. Jadi ketika kamu menyadari bahwa kamu terus mengalami kemajuan sekecil apapun, nah, ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus juga meningkatkan semangat untuk melanjutkan proses yang sedang kamu jalani. Karena sebuah penelitian juga, Temomperdua, ya, mengenai perilaku manusia ini juga menunjukkan bahwa melihat progres secara nyata itu bisa membantu kamu tetap fokus terhadap tujuan jangka panjang. Jadi pencapaian kecil yang dicatat secara rutin itu bisa memberikan bukti bahwa usaha yang kamu lakukan tuh gak sia-sia. Nah, ini bisa membantu Temomperdua tetap termotivasi bahkan ketika hasil besar belum terlihat sekalipun, itu Temomperdua, tapi kamu bisa bersyukur dengan hal-hal kecil yang sudah berhasil kamu capai.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Baik, teman berdua. Jadi gimana sudah pada kembali moodnya nih teman berdua? Jangan sampai nih di awal aktivitas kamu di pagi hari ini setelah liburan yang memang harusnya sih kemarin tuh nge-recharge banget nih teman berdua. Jadi hari ini harus lebih semangat dan juga termotivasi ya untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaannya. Jadi ingat-ingat kemarin tuh, wah, apa yang sudah kamu lakukan sangat sebuah momen yang sangat berharga nih teman berdua, dan itu wajib disyukuri banget. Jadi dengan begitu kamu

dengan one minute win ini, dengan menuliskan satu pencapaian kecil yang berhasil kamu lakukan setiap hari. Misalnya hari ini mungkin kamu kemarin ya, mungkin kamu bisa nyuci pakaian. Nah, karena mungkin selama ini agak sedikit sulit ya, dan menumpuk. Jadi hari kemarin itu memang waktu yang tepat gitu. Atau kemarin kamu bisa lari nih teman berdua, olahraga lari gitu ya, bisa dicatat seperti itu. Atau hal kecil lainnya lah yang bisa membuat kamu berhasil kamu lakukan, karena setelah sekian lama agak sulit gitu dilakukan ya. Jadi pencapaian ini tidak harus selalu berkaitan dengan target besar atau juga keberhasilan yang terlihat lebih menonjol di teman berdua. Hal-hal sederhana seperti yang tadi sudah Nadia utarakan juga itu bisa menjadi satu momentum yang tepat untuk kamu catat sebagai sebuah pencapaian yang kamu lakukan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Jadi namanya ritual One Minute Win ini tidaknya sekedar fokus kepada sebuah pencapaian yang besar nih Teman Pradua. Jadi ritual ini tujuannya untuk membantu Teman Pradua melihat perkembangan diri secara lebih realistis dan juga penuh kesadaran. Jadi tidak perlu menunggu keberhasilan besar untuk mulai mencatat pencapaiannya Teman Pradua. Justru dengan menghargai progres yang kecil, kamu bisa membangun motivasi yang lebih stabil dan juga berkelanjutan. Jadi pendekatan ini bisa membantu mengurangi tekanan untuk selalu tampil sempurna, sekaligus juga bisa melatih pola pikir yang lebih positif dalam menjalani aktivitas kamu keseharian di Teman Pradua. Jadi dengan fokus pada progres dan perkembangan, Teman Pradua bisa menikmati perjalanan menuju tujuan tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang terlalu tinggi.